0: seru secara nyantai pagi ini.
1: Santai aja,
0: bro. Ya. Kita ngomongin tentang seharian kita ya. Mm-mm. Seperti biasa di Ngobras ini, apa yang paling akrab terjadi dengan kita adalah moody atau mood swing.
1: Yes.
0: Biasanya itu melanda cara kerja kita juga. Mm-mm. Aduh, turun banget nih semangat gue kerja nih. Aduh, kayaknya bosan. Kayaknya mau resign. Nah, itu biasanya ada tanda-tanda. Begitu kita ada kata-kata, kayaknya mau resign. Nah, itu mungkin ada kecenderungan sedang menurun semangatnya begitu.
1: Oh, iya. Jadi memang wajar aja sih sebenarnya sahabat suara dalam perjalanan karir ada masa-masa kita merasa capek.
0: Betul.
1: Bosan atau butuh waktu mengisi ulang energi. Ada hari ketika kita produktif banget, ide ngalir terus, kerjaan cepat selesai, tapi ada juga kebalikannya semua.
0: Betul. Ya.
1: Jadi kalau lagi merasa jenuh sama pekerjaan, biasanya kamu lakuin apa nih sahabat suara?
0: Bener.
1: Biar bisa semangat lagi.
0: Share di 0811993301 yang mau telepon juga bisa di 0811993301 dan di live TikTok kita di @iswara.pjm.

0: Masih 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini nih yang bikin pertanyaan dulu nih. Kalau lagi jenuh, apa yang jenuh kerjaan ya mau? Mm-hmm. Biar kamu semangat lagi untuk kerja, ngapain biasanya?
1: Ya istirahat, tentunya istirahat.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Terus kalau misalnya yang ngambil hari libur lah dulu,
2: ngambil cuti sehari.
0: Biasanya ngapain tuh di seharinya tuh? Selain istirahat aja mau?
1: Biasanya nonton film.
0: Oke.
1: Okay. Atau jalan-jalan ya kalau ada moodnya buat keluar rumah.
2: Betul. Oh.
0: Walaupun misalnya pasangan ngajak kamu keluar tapi kamu lagi gak mood, gak keluar berarti kamu mau?
1: Oh, suruh ke rumah lah.
0: Oh, ke rumah dong. Oh.
2: Iya, tapi bener juga sih. Dia kan gak backstreet.
0: Pelang-pelang aja. Kamu maksudnya apa, aku ya?
2: Ya aku dulu kan backstreet juga, gak bisa bawa.
0: Asli ya? Mm-mm. Kenapa ya kayak gitu ya cewek saya ya? Ya? Saya ke rumah makan gitu ya.
2: Makanya kamu segerakan aja.
0: Oh iya sih.
2: Segerakan untuk mengambil makanan di dapurnya. Biar di notice.
0: Lama
2: biar di notice sama mamanya. Eh kamu siapa ya gondrong?
0: Kok ambil makan aja kamu gondrong?
2: Makanan sini dong.
0: Oh
2: mama.
0: Weh.
2: Salaman.
0: Salaman. Oh kamu ya keletak.
2: Tapi kan kamu gini, maaf ma, ini tadi saya bukan ambil makanan, saya ngisi kulkas.
0: Oh.
2: Saya udah grocery, saya ngisi kulkas.
0: Iya.
2: Pasti kamu direstui.
0: Oh, tapi masuk ke tanpa izin nih?
2: Gak usah izin-izin, lamaan izin. Masuk di dapur aja, misi, ini saya grocery, saya ini, gitu.
0: Saya dari Indo
2: grocery. Iya, kamu dari maaf, saya Indo grocery.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Samuel Cipta Senja, Sudut Kota ya.
1: Kalau sesa nih.
0: Kenapa tuh?
1: Apa?
0: Ininya ya.
1: Yang bikin
0: anunya.
1: Kamu, bikin kamu.
0: Aduh, kayaknya tetap... gak ada alasan untuk saya bosan bekerja. Orang saya kerjanya cuma dikit.
1: Tapi kalau udah sekali kerja, tuh banyak ribuan orang. Turun
0: nah
1: ya,
0: itu baru kita imunnya turun.
1: Sesa langsung imunnya yang nyerang dia.
0: Imun bukan yang ngebantu,
1: iya,
0: malah menyerang.
1: Bukan rebus nyerang. Sesa imunnya ngomong sama diri Sesa. Hei diri Sesa, ayo kita pulang.
0: Iya.
1: Ayo kita istirahat, tidak bertemu orang berbaru hari.
0: Gitu. Jadi kalau selama ini sih aku belum pernah merasakan bosan kerja karena emang kerjaan aku dikit banget. Enggak banyak.
1: Mungkin itu kali ya alasan kita ya saya ngebosan ya.
0: Maksudnya santai aja.
1: Iya.
0: Kita bisa milih kapan kita harus kerja enggak. Nah, itu salah satunya.
1: Iya. Menangnya kita itu ya.
0: Nah, tapi kalau pas yang ngerasa agak-agak burnout, yang sering bikin burnout itu justru saat di rumah aku tuh sekarang-sekarang ini. Tapi bukan berarti burnout itu pengen ini ya, maksudnya enggak pengen. Nah, kalau dulu aku tuh gini ya. Di rumah aja tuh enggak apa-apa. Banget. Kayak senang aja di rumah. Nah sekarang semenjak jadi ibu, di rumah jagain anak ya kan, sampai ini pulang dari sini nih sampai malam, ya kan, sampai pagi lagi. Nah itu aku selalu menagih untuk jalan-jalan sama suami aku. Ayo jalan-jalan yuk, jalan-jalan yuk. Lo jalan-jalan mulu tiap hari ya. Gue kapan jalan-jalannya ini?
1: Ah, denger gitu.
0: Nah itu saya.
1: Bang, abangku. Abangku tadi cari bensin. Dengar gak tuh abangku?
0: Itu aku.
1: Padahal saya bensin habis terus ya. Ini nah, nih jawaban ternyata.
0: Ayo kita jalan. Minimal minimal kita Citraland.
1: Minimal ngopi ya kan.
0: Di Citra,
1: minimal,
0: kenapa di Citraland?
1: Ada pantry, pastry kan?
0: Benar. Nah, itu minimal. Nah, kalau jalan-jalan kita
1: ya,
0: kenapa gitu ke Citraland? Karena biar parknya luas, terus bisa bawa stroller, keliling anak saya seneng.
1: Ya.
0: Anak saya seneng.
1: Nah, itu
0: nah,
1: maksudnya.
0: Gitu.
1: Dia yang enggak senang tuh.
0: Iya, yang enggak senang. Dia enggak bisa tidur. Bisa, bodo amat saya.

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Mengakak sih.
1: Mati, tolong.
0: Kenapa?
1: Mati mic saya tadi, tolong saya bilang. Oke, sahabat suara, ini kita akan bacain punya Rafif dari Banjarbaru. Selamat pagi dari Trikora Banjarbaru. Kalau ulun tipe mudah drop banner, jadi perlu ada pancingan gasan semangat lagi. Dalam kondisi pegawai di lapangan Trikora sini, lagi mumet atau bosan jelas dengar radio pagi-pagi, dengerin Suara Banjarmasin. Tuh, Mas Wandi, ada kan yang dengerin kita kan?
0: Ada banget.
1: Kalau mau santai dan serius sambil dengerin lagu lawas 80-90 biasanya lewat radio sebelah.
0: Oh, gak apa-apa.
1: Kalau mau nanti puterin lagu apa pengen gitu ya. Sama jika rumah di rumah, kalau bete ulun buka YouTube, pasti nonton Green Boys atau buka Discord gesan diskusi entah bahas politik lah. Terus kedua kirim meme aja. Kalau di rumah dan ngali badan anak berjalan, pokoknya itu ambiar kada bete. Semisal dapat kerjaan freelance kayak beberapa bulan lalu, pasti kerjakan tugas freelance sebagai pengusir kebosanan.
0: Nah,
1: kali ini mau putaran lagu di Masif, Bahagia Sejak Pertama.
0: Langsung kuputarkan, Rafif.

0: Menikmati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia ya. Kita masih nih ngobras, ngomongin tentang kalau kamu lagi menurun banget nih semangat untuk bekerja atau melakukan sesuatu, biasanya kamu apa nih yang dilakuin? Kalau Mora tadi dia libur,
1: cuti.
0: Kalau saya lebih kayak ayo jalan-jalan pas suami, jalan yuk gitu. Kalau Hirzanes,
1: saya
0: Hirzanes gimana Hirzanes?
1: Saya kalau nggak kerja saya stres.
0: Nah jadi lebih baik,
1: jadi lebih baik saya kerja. Mending saya kerja daripada saya stres nggak ngapa-ngapain.
0: Bener.
1: Gitu. Nih ada yang nggak mau lagi, ada
0: Rian di Demasif.
1: Bukan Rian di Demasif, bukan Rian Demasif.
0: Rian di Banjarmasin ya. Kalau aku biasanya udah mulai jenuh sama pekerjaan, aku coba cari suasana baru dulu. Misalnya kerja sambil dengerin musik, beresin meja kerja, atau sekedar keluar sebentar beli minum.
1: Oke, terus ada Vira juga di Banjarmasin. Aku pernah ada di fase tiap pagi rasanya berat banget buat buka laptop. Akhirnya aku coba ingat alasan kenapa dulu pilih kerja. Aku tulis lagi target-target kecil yang pengen dicapai. Ternyata lumayan membantu buat naikin motivasi.
0: Betul. Yeah. Terus juga ada siapa tuh tadi? Abisin aja nih. Ada Dendi di Banjarmasin.
1: Halo Den.
0: Aku biasanya ambil waktu buat istirahat dari rutinitas, bukan berarti kabur dari tanggung jawab ya, tapi ngasih waktu buat diri sendiri. Iya, penting juga sih memang kita ya. Kita yang tahu siapa diri kita, jadi kita yang tahu kapan limitnya kita nih, kita harus ngapain gitu sahabat suara. Yang penting kalau udah libur sehari, ya udah sehari aja. Jangan satu bulan.
1: Ah itu cuti selama-lamanya.
0: Cuti hamil.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak, bu.
2: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
0: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya banget.

0: Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscast. Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ikro dari Raim Laude ini dalam parah sih. Pantes sih ya, si Ida bolak-balik request lagu ini. Terus, aduh, siapa? Ida, kenapa sih kamu
1: lagi menemukan apa yang sudah ditemukan kali ini?
0: Mungkin lagi ya, pencarian kan? Terus kayak
1: menemukan. Menemukan.
0: Baca, makanya baca nih. Selamat pagi
1: semuanya, buat kamu yang sudah gabung.
0: Yes, dan kita bakal balik lagi dengan Rabu Sehati Sehat bareng Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Hirsan Anggoro.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Masih 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Irzan dan juga Aksesa Putri. Menemani kamu kembali, kita ada di Sehati, Sehat bareng Iswara, ngobrolin tentang batu ginjal ya.
0: Aduh, serius banget ya.
1: Serius banget nih, karena kita kadang tuh lupa ya sama yang kita konsumsi.
0: Bener.
1: Kadang berlebihan kah, enggak kah gitu.
0: Buat
1: ginjal kita tertentu, tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Dan akhirnya itulah penyakit namanya batu ginjal.
0: Nah,
1: ini dilansir dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Batu ginjal ini terbentuk ketika urin atau urin mengandung terlalu banyak zat pembentuk batu. Bisa bikin batu berarti.
0: Iya, mengkristal
1: ya.
0: Dia.
1: Jadi cairan dalam tubuh itu kurang sehingga zat-zat itu mengkristal tadi atau mengeras.
0: Benar. Wah, lain kali kita harus sadarkan juga dokternya ya, biar kita bisa bahas. Ini benar enggak sih, dokter? Dokter, ini gimana sih, Dok?
1: Iya. Yeah. Ini dokternya dokter ginjal berarti ya?
0: Benar, dokter spesialis
1: ginjal. Kalau ginjal
0: ke dalam, ke dalam.
1: Ayam kan? Ayam genjes. Beda tuh.
0: Ayam genjes tuh apa ya?
1: Ayam genjes ini yang ayam ganjel.
0: Oh iya. Iya, benar. Sambal genjes.
1: Iya. Sambal genjes. Kalau sahabat Suara mau ayam genjes enggak?
0: Aku enggak bisa percaya sama siapapun kata di Overchance.
1: Kok gitu sih, banget.
0: Takut.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Jadi tadi kita di segmen kali ini membahas tentang kesehatan organ-organ dalam tubuh kita, salah satunya adalah ginjal.
1: Yes.
0: Mungkin sahabat suara pernah dengar istilah batu ginjal. Ini sebenarnya tuh apa sih gitu? Nah, banyak orang yang mengira batu ginjal itu cuma muncul karena kurang minum. Padahal faktanya penyebabnya lebih kompleks daripada itu. Nah, satu kompleks tuh mungkin ada isinya.
1: Bukan, nggak ada yang bukan kompleks yang blok A, blok B, sampai bukan satu perumahan. Nah,
0: barangkali ada yang berpikir seperti itu. Itu tidak ya.
1: Benar,
0: itu salah.
1: Luruskan.
0: Nah, memang kurang minum air putih itu menjadi salah satu faktor terbesar karena urin jadi lebih pekat ya. Akibatnya mineral seperti kalsium, oksalat atau asam urat lebih gampang saling menempel dan akhirnya membentuk kristal. Jadi mengkristal seperti itu.
1: Iya, jadi menjaga tubuh tetap terhidrasi. Paling gampang langkahnya adalah untuk mencegah batu ginjal.
0: Itu dulu awalnya.
1: Itu satu langkah. Nah, lalu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Bahkan banyak tenaga kesehatan ini nyaranin mencukupi kebutuhan cairan setiap harinya supaya produksi urin atau urin tadi tetap banyak dan mineral nggak mudah mengendap.
0: Bener. Gitu. Terus pola makan kamu juga ini apa namanya punya pengaruh besar ya, sahabat suara. Orang yang terlalu sering makan makanan tinggi garam, nah terlalu banyak protein hewani, atau punya pola makan yang bisa dibilang tidak seimbang ya, ini bisa memiliki resiko lebih tinggi mengalami batu ginjal tertentu. Nah, makanya kemarin kan kita ada ahli gizi datang ke sini nih ya. Itu kita juga diseimbangkan. Memang sekarang gerakan makan protein memang ini banget ya.
1: Lagi kencer-kencernya.
0: Tapi imbangi juga dengan serat.
1: Betul.
0: Natural alami dari buah dan sayur. Betul. Kayak gitu.
1: Kalau kemarin itu saya sempat ingat tuh ya sama Ardi tuh ya. Kita tuh di piring kita tuh ada 4.
0: Apa tuh?
1: Ikan, ada protein, ada sayur mayurnya dan buah-buahan, sama lupa saya lagi ya.
0: Karbohidratnya.
1: Bener. Itu tuh harus lengkap tuh.
0: Kalau zaman dulu waktu kita kecil 4 sehat 5 sempurna
1: ya,
0: bukan?
1: Sekarang itu. Terus
0: sekarang
1: juga,
0: mau 4 sehat juga kayaknya orang susah ya. Yang penting nasi, ayam. Ayamnya nukar di
1: belauran misalnya, pasar belauran. Ya lo, hari ini nukar di pasar belauran. Kayaknya bersisa. Bersisa dimakan tai sok.
0: Aduh.
1: Kalau bisa tuh kalau jerman mama ulun lah, suara lah.
0: Jerman mama Herzan lo nih ya.
1: Sabar apa sakaranak sakariak.
0: Apa tuh?
1: Habisin aja langsung.
0: Langsung.
1: Jangan disisain.
0: Karena
1: makanan kalau bisa
0: bener. Udah beda cerita lagi aja.
1: Iya,
0: bener.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, balik lagi ya. Kita di Sehati, sehat bareng I Suara Banjarmasin. Ini kita ngebahas tentang batu ginjal tadi. Dari yang namanya minum air putih, penting banget buat bikin cara kerja ginjal kita juga lebih mudah ya. Nah, ini ada beberapa makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari, tapi kalau kebanyakan justru bisa meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal. Yang pertama adalah makanan tinggi garam. Misalnya, makanan instan ya, keripik, makanan cepat saji,
1: okay.
0: Makanan kalengan,
1: okay.
0: Yang kaleng-kaleng,
1: yeah. Bukan kaleng-kaleng tapi ya.
0: Sampai berbagai bumbu kemasan. Nah, terlalu banyak natrium atau garam membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak kalsium lewat urin. Nah, kadar kalsium yang tinggi ini di urin ini bisa mempermudah pembentukan batu ginjal.
1: Nah, ngeri banget ya, syarat itu yang
0: merinding
1: pertama
0: saya.
1: Ya. Yang kedua adalah protein hewani. Kalau dikonsumsi berlebihan, kayak daging merah, ayam, seafood, dan telur, ini memang sumber protein yang bagus. Tapi kalau porsinya terlalu banyak setiap hari, beberapa jenis batu ginjal bisa lebih mudah terbentuk. Wah, bahkan telur ya juga ya.
0: Bener. Tuh, jadi bahkan makanan tinggi oksalat ya, misalnya kayak bayam, coklat, kacang-kacangan tertentu, teh hitam, sama beberapa makanan lainnya, ini juga harus dibatasin.
1: Betul.
0: Pembatasan makanan tinggi oksalat ini biasanya lebih ditujukan untuk orang-orang yang memang punya batu ginjal jenis kalsium oksalat atau beresiko tinggi.
1: Wah, bahkan ada juga gitu ya sahabat suara ya. Makanya mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium bersamaan dengan makanan tinggi oksalat justru bisa membantu mengurangi penyerapan oksalat di usus gitu.
0: Masih lebih lanjut kita akan bahas sahabat suara ya. Kita lanjut enjoy-enjoy dulu. Kalau udah kebanyakan makan instan selama ini gak apa-apa. Akhiri hari ini. Sampai dengan makan-makan yang lebih bagus ya.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: bareng Hirza Tanggor dan juga Xeisa Putri. Please baby pamungkasnya. Juga please baby please.
1: Pamungkas. Aduh, sebentar, nanti mau pamungkas mau ada lagi ya sebentar lagi. Ada
0: lagi sabar pamungkas aku ya.
1: Masa pamungkas ada pamungkas ada Bernadia juga. Masa gitu?
0: Masa gitu? Masa curang?
1: Masa ditumpuk kayak semua bagus gitu?
0: Kenapa sih? Apa sih maksudnya sih? Saya benci deh, saya balik aja semua.
1: Iya. Yeah. Saya tembalikin. Saya baru tahu ya.
0: Apa tuh, my friend?
1: Ada orang yang ngefans main Lego sampai gede. Maksudnya sampai saya pikir Lego cuma buat main anak-anak kan.
0: Iya, ternyata orang dewasa juga kan.
1: Ya, orang dewasa juga suka. Bahkan ada yang harga Legonya tuh sampai tembus belasan juta. Lego Titanic.
0: Nah. Kamu keseran, Sa? Sahabat kita Ardian Kurma itu ya, mainannya berapa
1: sih
0: tuh?
1: Bener juga sih.
0: Dari yang segini bentuknya kayak kuku kita.
1: Semakin kecil semakin otentik, semakin ikonik, mahal.
0: Iya. Apalagi semakin gede semakin detail, rinci, makin mahal juga.
1: Bener.
0: Ih. Makanya kalau udah yang mahal-mahal pengen kayak gitu jangan sampai kena batu ginjal.
1: Nah, ya kan? Karena kalau udah kena batu ginjal, duitnya buat ngobatin batu ginjal, bukan gak bisa buat hobi.
0: Iya, jadi bener. Memang banyak kasus batu ginjal juga nih sebenarnya nih Aksesa dan juga sahabat suara.
1: Yep.
0: Bisa dicegah lewat kebiasaan sehari-hari. Yang paling mudah dan sederhana, pasti tadi bener. Dari tadi kita ingetin, air putihnya banyakin guys.
1: Bener, minimal katanya 2 liter.
0: Betul.
1: Terus saya kurang lagi jujur.
0: Nah, jadi menjaga tubuh tetap terhidrasi, ini membantu mengencerkan urin sehingga zat-zat pembentuk batu nggak gampang mengendap. Apalagi kalau aktivitas kita padat, cuaca lagi panas, kebutuhan cairan tentu kan bisa bertambah kan. Jadi pengen minum air putih terus.
1: Bener.
0: Gitu kan. Makanya coba mulai lebih perhatian sama makanan yang kita konsumsi juga. Nggak harus langsung mengubah semuanya.
1: Bener.
0: Karena disampaikan juga ahli gizi, nggak bisa langsung dihilangin.
1: Bener.
0: Kurangin.
1: Bener.
0: Kurangin sampai nggak bisa lagi gitu kan.
1: Bener.
0: Nah, jadi yang nggak kalah penting juga jangan abaikan gejalanya. Kalau tiba-tiba muncul nyeri hebat. Bukan tangga ya sahabat suara. Nyeri hebat di pinggang atau bahkan di bagian panggung bawah. Jadi saat buang air kecil juga merasa nyeri. Bahkan sampai yang parah itu kan urinnya berdarah ya.
1: Bener.
0: Atau mual dan muntah yang disertai nyeri hebat. Jangan cuma ditahan atau berharap sembuh sendiri. Langsung bawa ke rumah sakit.
1: Bener.
0: Ya kalau misalnya gak mau ke rumah sakit dulu, ke puskesmas dulu, klinik dulu. Pasti kan nanti dirujukin tuh.
1: Bener.
0: Bukan diranjah ya dirujukin itu ya sahabat suara. Dirujukin itu dari pintu.
1: Surat gitu. rujukan. Ya, say. Bukan ditabrakin ya. Jangan dikena-kena, jangan dinanti-nanti.
0: Iya.
1: Udah berapa dokter datang kesini udah bilang kayak gitu. Jangan dinanti-nanti, jangan dikena-kena. Kena aja belum sakit juga.
0: Nah,
1: aja.
0: Sama dokter itu paling suka kata teman saya yang dokter ya. Kata dokter Jeffrey, kita tuh paling suka pasien tuh jujur.
1: Bener.
0: Karena dokter itu, saya yakin sih dokter itu gak mungkin ngejudge kan.
1: Bener.
0: Don't judge by the cover kan.
1: Don't judge the book by its cover.
0: Nah, pasti dokter gak gitu.
1: Enggak.
0: Jadi kayak,
1: tapi kalaupun ada, biasanya temen si dokter.
0: Nah, makanya saya tuh sama dokter Jeffrey tuh. Dia gak ada remnya menurutnya. Hey, dokter Jeffrey, kamu harus datang lagi ke suara ya. Kita ngobrol
1: lebih dalam lagi. Kita bahas lebih lanjut lagi yang lain ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Lagu ini
1: untukmu. The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, siap-siap nih ya, karena perayaan International Reggae Day hadir lagi.
1: Nah, jadi Banjarmasin Reggae Community dan Diamond Reggae Community mempersembahkan Right Culture Vibration 2026 Echoes of Freedom, Jumat 24 Juli 2020 dari jam 4 sore di Warkop Tempo dulu, Gambut.
0: Oke, nikmati penampilan spesial dari TK Skutris ya. Love Freedom,
1: yes.
0: Soul Sick ID,
1: yep.
0: Monkey Company dan Moonrise. Dan gak cuma musik aja, nanti juga ada gathering community ya, dan motorcycle show.
1: Acara ini khusus untuk usia 21 tahun ke atas ya. Jadi umur harus 21 tahun ke atas.
0: Waduh, harus wajib.
1: Ajak teman riding dan komunitasmu buat rayakan semangat kebebasan dalam satu irama.
0: Betul, right?

0: Culture Vibration 2026.
1: One love, one right, one vibration.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih sudah bersama saya dan Hirzan. Habis ini kita bakal balik lagi dengan kirim salam ya.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini jam kirim salam ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen berkirim salam, boleh banget di 0811 993 9001.
1: Kita tungguin ya sampai jam 11 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Welcome saya, back to my channel.
0: Tadi suara. Pas live TikTok, saya tuh ada netizen saya yang dari Padang. Nah, okay. Terus saya tanya, udah biasa aja dong sama nasi Padang kalau tinggal di Padang, saya bilang.
1: Terus apa katanya?
0: Sama gak di sana nasinya banyak kan kalau dibawa bungkus pulang? Iya, katanya. Sama kak, katanya. Tapi kalau kakak pengen nyobain rendang, katanya yang otentik, itu di Payakumbuah, katanya Hirza.
1: Oh, Payakumbuah.
0: Katanya ini otentik tuh sebenarnya aslinya rasanya apa? Pedes banget kah? Gitu kata dia. Untuk rasa dia pedes banget, terus kering katanya. Jadi benar-benar bukan yang udah kering banget.
1: Iya.
0: Nah, itu. Terus kata dia, dia kan di Padang Pariaman tuh yang netizennya saya tuh. Ih, rame banget ya. Netizen saya di Padang Pariaman tuh katanya di sana tuh yang khasnya itu salalawak sama lontong sayur.
1: Oh, salalawak sama salalucu ya.
0: Aduh, lucu banget lagi ya.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Memang kalau dilihat-lihat ya sahabat suara ya, makin kesini gitu ya, kita makin pengen hemat. Promo-promo apa aja tuh muncul, ya kan? Kan tiap bulan tuh memang ada promo tertentu gitu ya. Betul. Yang pasti ada promo. Bener. Tapi ketika kita udah mencoba, kan kita membatasi, oh ini kayaknya udah cukup nih.
1: Bener.
0: Ya kan, udah cukup. Muncul nih promo yang lain.
1: Wah.
0: Ini nih makan segini dapat potongan segini.
1: Bener.
0: Beli barang ini dapat potongannya segini.
1: Apalagi kalau kamu di sosial media yang ada e-commerce-nya juga tuh, ya kan, yang collab sama e-commerce tertentu. Itu kan kita biasa masukin keranjang tuh kan, di keranjang kita barang-barang yang wishlist lah.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nanti dia kalau harganya lagi murah, aksesa cepat buka. Ini harganya udah termurah nih, ayo beli.
0: Iya, dia ngasih notif tuh, tahu.
1: Ngasih notif.
0: Jahat banget. Jadi saya tuh percaya akhirnya, Sa. Jadi saya percaya itu, kalau kita mau jadi lebih baik, cobaannya makin banyak.
1: Benar, cobaannya makin banyak. Makanya kalau kita mencoba untuk berhemat, tapi dalam nih kalau sepengalamannya saya ya, saya nggak tahu di sahabat suara boleh setuju boleh enggak. Saya setiap kepengen berhemat tapi tujuannya tuh medit, ngerti enggak? Mengengkenkan, ngerti gak? Kan ngerti. Ada yang berhemat untuk kesehatan malah gak apa-apa. Misalnya kita ya ke pasar biar lebih hemat dan lebih sehat.
0: Betul.
1: Nah ini kalau kita pengeretan nih, hemat deh biarin aja, ayam gepreknya murah yang penting. Tenggorokan sakit, akhirnya ke dokter, obatnya mahal. Ngerti gak?
0: Banyak ujungannya ya.
1: Banyak ujungannya. Jadi lebih baik bukan hemat tapi jatuhnya kayak medit ya sahabat suara. Tapi lebih ke hemat yang bener-bener worth it, karena kita kepengen sehat, kita pilih makanan yang sehat.
0: Betul.
1: Ke pasar kita juga jangan terlalu nawar, katanya gitu. Kalau kita tuh ke pasar, beli pasar udah jatuhnya kan udah lebih murah harusnya ya. Memang kita beli misalnya di mana gitu kan, ditawar pula itu bisa jadi bad vibe juga ternyata. Tanya kayak gitu. Jadi sekarang saya berusaha untuk kalau tips saya pengen menghemat, saya benar-benar mengkaji ulang ini saya hemat atau saya pelit.
0: Oh ya.
1: Karena setiap saya ternyata tujuannya justru
0: pelit,
1: melitin diri saya, aduh malah terbelit-belit gitu loh. Ngerti gak sih itu di saya ya, soalnya nggak tahu di kamu ya.
0: Kita tungguin kamu nih, pengen sambil kirim salam cerita juga nih. Kalau kamu lagi melit-melitin diri sendiri, apa yang terjadi?

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di vaskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau misalkan di masa-masa yang sekarang ini ya, orang-orang tuh kayaknya banyak, lumayan banyak yang saya lihat tuh kayak putus asa gitu. Kenapa ya?
1: Nggak tahu sih, karena indeks ekonomi sih, Sa.
0: Mungkin
1: indeks ekonomi terus.
0: Tapi
1: banyak
0: kita ngerasain terjadi juga sih sebenarnya untuk indeks ekonomi
1: ya,
0: ini.
1: Berasa banget, sumpah berasa banget gitu ya, sahabat suara. Banyak beberapa yang biasanya ada kegiatan, tiba-tiba nggak ada.
0: Bener.
1: Terus baru-baru ini kan kita dikagetkan dengan kabar korupsi.
0: Betul,
1: yang
0: sangat membabi buta.
1: Sangat ya, sangat bikin kita membabi buta gitu kan. Kita melihat ya, tega banget nih orangnya. Cuma ya sudahlah, sahabat suara, mending kamu kirim salam nih sekarang ya kan.
0: Bener.
1: Makanya kita mau bacain.
0: Kita mau bacain aja putus asa. Ya mungkin itu harfiahnya mungkin ya ada di titik putus asa, tapi kita harus tetap
1: putus asa, bosnya nggak boleh nyerah aja sih.
0: Bener, karena kalau kita nyerah, siapa lagi yang akan menggetarkan Indonesia ini?
1: Nah, di sama ada
0: yang kita harus menggetarkan Indonesia ini, getar saik.
1: Saik, Mbak Indol ya.
0: Iya.
1: Yang dembret.
0: Gitu. Siapa nih yang kirim salam?
1: Ini ada Rizky. Katanya mau kirim salam aja buat teman-teman yang lagi sibuk jualan. Semoga hari ini capai targetnya.
0: Betul. Terus juga ada Febria. Mm. Kita boleh ikhtiar. Mm. Urusan Rizky Bilar, biar Lesti yang atur.
1: Waduh, masih aja dipakai yang jokes itu. Lama banget di Febrian. Terus juga nih ada lagi juga nih Mas Rian katanya. Salam aja nih buat teman-teman yang lagi narik gitu ya, buat teman-teman travel ojol. Semoga hari ini banyak orderannya, makin banyak lagi, berlimpah lagi orderannya.
0: Bener.
1: Semoga kita gak diketipu-tipu sama customer bodong ya.
0: Nah ini saya teringat nih sebelum kita mau closing. Yang waktu itu beli labubu mahal-mahal.
1: Ya. Sekarang ini apa?
0: Sekarang labubunya di mana?
1: Ayo.
0: Aku mau tahu labubunya kamu taruh di mana.
1: Nah, ada yang dikenal apa enggak?

0: Lucu juga sih kalau lampu bunyi taruh di kenalpot, lampu bunyinya kayak
1: sialan kalian ya. Kalian lupa beli harga aku berapa. Selamat undur diri, dadah.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Assalamualaikum.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kembali lagi Hirzan menemani kamu sahabat suara di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kayak biasa nih, kita akan review dulu 5 lagu pertama sambil menemani perjalanan kamu. Ini dia di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima. Lagu terbaru dari Bara Suara yang dimana ini tentang fase ketika seseorang harus berdamai dengan kehilangan. Ini dia, Sementara.

Radio Fortunes bersama Nadine Amijah. Ini kolaborasi penuh kehangatan yang membawa pesan tentang harapan dan kebaikan. Makhluk cahaya.

di lagu yang ketiga, Aroma juga menghiasi di sebuah lagu baru Iswara Banjarmasin. Lagunya bercerita tentang usaha seseorang untuk kembali menemukan semangat setelah melewati masa-masa sulit. Pura-pura hidup lagi dari Aroma.

dan lagu kasmaran Doni Maula buat sahabat suara mungkin sedang jatuh cinta. Coba deh kasih lagunya ini buat yang orang kamu sayang. Judul lagunya Harum dari Doni Maula.

0: dan lagu terbaru dari Anet. Ini pas banget dengan karakter suaranya ya sahabat suara. Buat kamu juga mungkin yang sedang mencoba gitu ya untuk berlari dari sebuah masalah, entah itu percintaan dan lain-lain, coba dengerin lagu terbaru Anet, Sembunyi Dari Bumi. Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama dulu ya.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

Sahabat Suara di 90,1 FM bareng Hirza Nanggoro, masih di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kita akan mendengarkan kembali 5 lagu terakhir. Tapi seperti biasa, yuk kita review dulu lagu ke-6

Ada Kunto Aji, lagu ke-6, lagu untuk menyemangati kita dalam menjalani kehidupan ya sahabat suara. Jadi memang ada beberapa keputusan-keputusan yang bahkan kita belum berani untuk mengambil, padahal kita belum tahu seperti apa ketika kita mengambil ya. Jadi Kunto Aji pengen ngajakin kita untuk berani menghadapi apapun. Lagu terbaru Kunto Aji.

berat ya sahabat suara, mungkin karena hal-hal lain yang membuat diri ini harus menjauh dengan seseorang, menjauh. Good morning everyone, bersama Firsa Besari akhirnya berkolaborasi membuka lagu terbaru mereka tentang lagu penyesalan, tayang muhasabah diri gitu ya. Yang pastinya buat kamu yang sedang tidak percaya diri, coba dengerin lagu terbaru mereka, Salah.

featuring dengan Perunggu, lagu penuh emosi yang menghadirkan rasa ingin dipahami dan ditemani. Jadi kalau kamu malu-malu untuk bilang sama orang yang kamu sayang, coba deh kasih judul lagu ini, Peluk Aku Sekarang.

0: Dan lagu terakhir, akhirnya terjawab juga rasa rindu kita bersama Ipang Lazuardi yang udah lama banget ya gak rilis lagu nih Sobat Suara. Dan kali ini bisa kembali lagi kita dengarkan sama-sama di lagu yang terakhir dari Ipang Lazuardi, Tandeman. Oke, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Sekali lagi Hirzan mau ngucapin terima kasih buat Sobat Suara yang sudah dengerin kita dari jam 7 pagi sampai sekarang. Dan jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga moral, jaga orang tersayang. Spesial buat kamu 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita gas langsung ya sampai jam

Monita Tahalea dengan memulai kembali di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Kalau bingung makan siang apa sahabat suara, coba deh dari kantor kabur aja, misalnya ada waktu bisa cabut 1,5 jam gitu ya. Itu cabut apa emang keluar kantor ya namanya? Ke mall. Karena ada artikel yang bilang kalau kita mengambil waktu jeda ke mall, cuma menghirup aromanya doang, megang-megang barang doang gitu ya, itu ternyata bisa membuat kepala enteng. Cuman masalah satu, kepala enteng dompetnya tuh.

kamu ya. Pernah muda. Tenang, yang kelahiran 70 muda selalu dan 60 juga ya. Bunga Citra Lestari. Dilanjut dengan Mario J. Kalau.

chat ke 0816 114 1014. Tanggal 22 Juli ada informasi 6 show yang paling beruntung hari ini 22 Juli. 6 show ini buat Cici Glengka ya, yang auranya sangat cici-cici pantai Indah Kapuk ya. Yang pertama, show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli ini, show ayam. Yang kedua, show kuda. Lalu show babi, show naga, show anjing, show tikus. Dan satu lagi adalah, sebentar saya klik dulu.

yang namanya next. Kok gak ada sih nextnya? Ah gimana sih nih? Oh udah cuma 6 doang. Oh cuma 6. Kenapa tuh bisa 7? Oh ya 6 ya. Oh papa harus 7. Oh ini kali ya, ya on the spot. Well, anyway, 6 show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli. Berarti yang di luar show itu tidak beruntung ke hari ini? Oh my God. Mana saya show-nya mati.

0: 10 lagu keren maksudnya tanpa jeda iklan. Pasto, aku pasti kembali 2.0. Yang pasti kembali adalah untuk kamu sahabat suara yang suka banget sama Preloved dan pengen banget bisa nonton podcast, terus juga pengen shopping. Nah, coba tanggalnya tuh ada tanggal 24 sampai 26 Juli. Mark on your calendar, satu tanggal di situ atau tiga-tiganya boleh, karena semuanya bisa kamu temuin di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru banget, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, bakal bawa cucunya gak ya, lalu juga Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Preloved dari MSM, Kinos Explore di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Yang paling seru masuk lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja meluncur ke Instagram at momsweetmom. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH, Nusaka, Lila Baby, lalu juga Pure Pau Pau, lalu juga ada Kos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speak to Me, Karasan, Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan. Dodo harap bakal balik lagi, tetap di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Surabaya Suara Warga Indonesia. Di FYP TikToknya Sahabat Suara lewat nggak seorang anak yang bisa bahasa Inggris negosiasi sama orang tuanya atau ibunya untuk bisa mendapatkan screen time waktu libur sekolah kemarin, karena si ibunya tuh pengen narik tuh screen time-nya gara-gara nilai matematikanya merah. Nggak merah sih yang ke-6, tapi si anak itu nego bagus banget. Namanya tuh kalau nggak salah Prabu apa siapa tuh anaknya ya. Tapi

0: Ternyata ada benarnya juga sahabat suara, kenapa anak di bawah 16 tahun belum siap punya media sosial. Ini dari psikolog, guru besar tetap Fakultas Psikolog Universitas Indonesia ya. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rose Mini Agus Salim, MPSI, psikolog, mengatakan memang anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk memiliki akun media sosial. Di breakdown tuh sama dokter ini, Dr. Rose Mini ya, di mana memang menurut, oh ini dulu namanya sebutannya Mbak Romi nih, karena menurutnya ya, pada usia 0-6 tahun anak belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima. Terus dari untuk umur 7-12 tahun anak mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Nah dari usia 13-15 tahun udah boleh nonton warkop di KI ya. Umur 13 tahun ke atas. Ya umur 13-15 tahun perkembangan emosi menjadi lebih kuat. Walau demikian kemampuan mengendalikan diri atau self-regulation belum sepenuhnya matang. Jadi anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif. Ngomongin impulsif, shout out untuk sahabat suara yang lagi check out yang namanya keranjang oranye atau keranjang hijau setiap mau tidur lah. Kayak anak kecil ya kita ya, tahu-tahu impulsif malah bayar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah pengunduran dirinya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Nani mundur untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, namun tetap diminta berkontribusi mengawasi program Gizi Nasional di masa mendatang.
0: Suara

pelayanan masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: 2 siang. Pemanasan dulu sama Naif ya, sebelum kangen-kangenan nanti sama Bernadia, karena bakalan ngobrol sama Bernadia di jam 1 siang nanti. WIB Waktu Indonesia, Bernadia, asik. Setelah itu ada juga Armada, tapi sebelumnya Hindia.
1: Oh my God, ini lagu saya.
0: Thank you Prita. Mari kita nyanyikan sahabat suara. Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Bikin surat resign apa ya?
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Tapi akhirnya Pergi Pagi Pulang Pagi menghasilkan pundi-pundi yang bagus sekali. Karena kabarnya World Bank menempatkan warga Vietnam dan warga Filipina sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas sejajar dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Nugraha Daspito yang baru saja kembali pulang dari studinya di Australia, Melbourne, kembali ke Kazakhstan alias kawasan Bekasi Selatan ya. Welcome back.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi dengan lagu, 3 lagu lagi ya, yang pasti akan menemani kami.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Menuju ke jam 1 siang. Saatnya WIB waktu Indonesia Bernadia. Ngobrol bareng Bernadia tentang karya terbarunya. Tungguin ya sahabat suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara-suara warga Indonesia, selamat datang sahabat suara di Musisi Keren bulan ini. Yang pasti di Musisi Keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya, kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya, udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan, semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
3: Hai.
2: Wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
3: Betul.
2: Kita akan kulik, okay. Kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya? Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan,
3: okay.
2: Bernadia. Tapi sebelumnya selamat datang di suara.
3: Terima kasih sudah disambut.
2: Sudah bangun?
3: Sudah.
2: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
3: Insya Allah.
2: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
3: Oke.
2: Okay. Laut Yang Tenang.
3: Oke. Okay.
2: Satu lagi bisa tebak gak? Kalau dari perawakan yang petit ini. Les boros.
3: Perawakan yang petit. Aku tebak ya.
2: Iya. Urus depannya
3: we. Coba wanita tapu yang mau.
2: Yeah. Itu intronya bagus banget.
3: Oh iya, jadul-jadul gitu ya.
2: Sangat-sangat nostalgic dengernya ya. Oh. Tapi kali ini kita akan ngebahas bukan cuma 3 lagu itu, banyak lagu di dalamnya, ada 10 lagu ya.
3: Iya betul, ada 10
2: lagu. Wah, ini album berapa?
3: Album kedua.
2: Album kedua.
3: Iya,
2: full. Dan ini dengan lagu yang terbanyak di album ini?
3: Betul.
2: Wow. Satu bulan peluncuran sebelumnya berarti bulan Juni.
3: Bulan Juni, benar.
2: Oke. Dari album pertama sampai sekarang, apa sih yang paling berbeda dari Bernadia sebagai seorang penulis lagu?
3: Wow. Apa yang paling berbeda? Kayaknya kalau ngomongin album, cara menulisku berbeda banget sih.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Apa ya, cara menulisku berbeda karena cara aku melihat sesuatu dalam kehidupan ini juga
2: ada.
3: Emang males ngomongnya
2: seorang Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
3: Enggak. Dulu kan aku pasti kan kita seiring
2: berjalannya waktu
3: bertambahnya usia.
2: Itu udah template ya.
3: Itu template.
2: Sambil mikir soal itu.
3: Benar. Ya kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku enggak jauh-jauh dari percintaan, itu kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak gitu, jadi orang yang korbannya gitu. Dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
2: Wow. Mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
3: Bener.
2: Asik. Nah ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Aha. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya, ada juga tolong bilang ini mimpi.
3: Aha.
2: Semoga gak kenyataan. Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
3: Mimpi ya. Mimpi tuh aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam, terus juga kayak aku I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case. Tentang sesuatu a lot. Okay. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Yeah. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya di mimpi gitu.
2: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo hadepin dulu aja deh ini yang terburuknya gitu.

0: pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget
1: gitu. Aduh. Ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
0: Bener, sisakan ruang kecewa.
1: Is. Apa ada yang bilang salah satu netizen yang bilang hari-hariku sangat bernadia.
2: Oh.
1: Serius, ada di thread. Jadi di hidup-hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia. Karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh bernadia.
0: Oh,
1: wow ya.
0: Sedih juga ya.
1: Iya, makanya kayak udah mimpinya yang the worst thingnya
0: iya,
1: dulu.
0: Jangan dong.
1: Nah, di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
0: Xerofobia ya.
1: Kenapa kamu takut bahagia?
0: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu. Karena selalu ada perasaan was-was gitu.
1: Oh, iya?
0: Kayak curiga kalau ini tuh something, kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
1: Pasti abis ini ada yang gak bener.
0: Bener, iya. Ini ya kayak lagi, ada yang gak beres.
1: Gue juga kayak gitu lagi.
0: Iya kan?
1: Kayak, aduh gue ketawa ngakak abis ini kayaknya ntar gue bakal
0: nangis
1: sedih.
0: Nangis nih, abis ini malamnya nangis.
1: Enggak, nangis sih.
0: Biasanya kayak gitu.
1: Gue tahan sih.
0: Iya, maksudnya, apa ya, xerofobia tuh kayaknya... Dari yang ku pelajari, dari yang aku cari, kalau nggak salah, artinya tuh kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia tuh di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu loh. Kayak
1: mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri, karena kadang-kadang tahu-tahu das berbalik arah gitu ya.
0: Bener.
1: Apakah,
0: tapi sebenarnya itu gak boleh sih kayak
1: gak
0: gitu.
1: Gak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
0: Bener.
1: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
0: Bener, iya.
1: Oh ya?
0: Tepatnya xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali. Karena hidupku lagi sangat lurus-lurus.
1: Oh, oke.
0: Okay. Hidupku lagi sangat baik-baik saja.
1: Aman aja
0: lagi
1: ya?
0: Aman aja dalam hal apapun. Mm-hmm. Dalam hal apapun, dan kayak di situ aku was-was. I was cautiously happy.
1: What next gitu ya?
0: Iya, kayak kok ini mencurigakan sih? Kok aneh? Kok semuanya berjalan normal dan lancar? Harusnya gak seperti ini deh gitu.
1: Tapi kamu kayaknya itu bukan Pisces pada umumnya ya?
0: Oh ya?
1: Oh iya. Itu Pisces pada umumnya tuh kayak ikan di air. Dia berenang aja gak mikir.
0: Cuma, emang iya ya?
1: Nanti kita kulik ya. Seperti apa Pisces yang satu ini ya. Dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini. Yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya Dimimpi. Pasti gak tetap di Suara Warga Indonesia.

0: juga Bernadia masih di I Suara-Suara Warga Indonesia, masih ngobrolin album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu adalah Laut Yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya ini bagian pertama aja deh?
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya. Gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx. Doa. Takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Waktu itu nulis liriknya tuh, jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya mungkin besok suaraku tak keluar lagi atau mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan?
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati. Mm-hmm. Tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow.
1: Terus aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Mm-hmm. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya. Kayaknya ini aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara?
1: Baskara bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Kok kira enggak? Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak? Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lagi mencoba untuk diskusi?
1: Dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico Octaviano, terus ada Randy Padugo udah pernah, Petra Siombing udah pernah, Dennis Ferdinand, terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya gitu. Benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Vega Antares, Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya produser?
1: Idealis gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu
0: batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Okay.
1: Tahu mauku apalah, lumayan kali ini lumayan punya mau.
0: Okay. Nah, ini repot enggak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur.
0: Apa?
1: Repot.
0: Repot, iya.
1: Jujur repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku. Okay. Apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka. Mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian? Karena ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup gak punya pendirian kok. Gak, tapi
0: karya kamu dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau aku lihat.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tone-nya di situ.
1: Oh ya. Kalau itu mungkin depends ya, itu tergantung, itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju, tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni, bunglon itu di album 2 itu aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa antara Kak Maul atau Baskara bilang, it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suara aku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suaraku gitu.
0: Oke. Okay. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Bener.
0: Ya, memang banyak produser di dalamnya. Hmm. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut Yang Tenang.
1: Mm-hmm.
0: Gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an awal. Nah, apa yang membuat kamu yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Yang masih relevan.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh warnanya, yang kita Laut Yang Tenang deh, yang
1: somehow musik-musik di era itu justru yang paling everlasting gak sih?
0: Gold.
1: Oh, wow. Golden era ya. Uh-huh. waktu itu. Jadi entah kenapa nggak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Oke.
0: Tungguin aja sahabat suara, pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam.

0: ikut rame. Yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Bernadia.
1: Halo, halo.
0: Kita buat menyenangkan. Hai. Hai. Enaknya di sini menyapa orang yang lewat ya. Yang pasti kita masih ngobrolin tentang album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Mm-hmm. Musik videonya ngelup.
1: Oh, itu visualizer sebenarnya konsepnya. Oh, lirik video
0: ya. Mm-hmm. Emang sengaja begitu atau?
1: Sengaja begitu. Konsepnya visualizer aja. Gitu.
0: Oke. Di musik video atau lirik video itu sendiri, kamu emang sengaja mengambil kreatif itu atau yaudah deh biar rilis saya dulu deh, kan kayaknya kamu orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu ya?
1: Oh, tidak.
0: Gimana nih?
1: Kita ya udah rilis dulu, enggak, kita udah mengkonsepnya dari tahun lalu.
0: Oh wow, panjang.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya. Tapi emang kita dari awal pengennya, bukan kita rasa musik video nggak relevan ya, tapi kayaknya biar kayak langsung bisa bret serentak kita pakai visualizer gitu untuk menunjangnya gitu. Tapi untuk single-single yang kayak Rabun Jauh kan kita tetap bikin music videonya. Okay. Gitu. Enggak kok, bukan karena lempeng.
0: Emang udah dipikirin banget ya.
1: Udah dipikirin kok.
0: Nah, kalau ngomongin dipikirin, sekarang ini di album Hanya di Mimpi ini sudah bisa didengarkan di semua platform kan?
1: Betul.
0: Ada warning enggak buat penikmat musik Indonesia, buat sahabat suara? Ya, ya warningnya, ya warning, gak usah serius-serius amat aja. Untuk di album ini, hati-hati, kalian akan berdampak seperti ini kalau mendengarkan lirik-lirikku. Ada gak dari seorang
1: Bernadia? Hati-hati triggering untuk kaum-kaum yang gak direstuin. Loh,
0: kenceng banget.
1: Loh, alias gak ada yang bercanda kan?
0: Kayaknya pertama keluarnya beneran deh. Tidak direstui. Oh, berarti itu suara akan berteriak di situ ya. Kalau dengerin di mobil, dia kayak ini lagu gue sambil hujan-hujanan. Enggak, masa sih?
1: Tidak.
0: Oke, jadi apa? Itu lucu-lucunya kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih warna dari album ini yang benang merah yang tadi kamu susah buat temuin, atau cerita garis besarnya ini di album ini apa sih yang mau disampaikan ke sahabat suara atau penikmat musik Indonesia?
1: Ceritanya. Jadi konsep albumnya kan sebenarnya adalah mimpi-mimpi yang kamu harap tidak terjadi gitu. Okay. Kan. Jadi gak ada sebuah cerita yang kayak bersambung dan utuh gitu. Mm-hmm. Cuman mostly ya itu ketakutanmu gitu. Jadi terutama di sebuah hubungan gitu. Mm-hmm. Cuman apa ya? Kalau harus diambil benang merahnya, kayaknya ini adalah kamu yang dalam sebuah hubungan yang kamu tahu
0: toxic.
1: Enggak, not toxic, tapi kamu tahu ini tuh loh. Ini tuh gak ada ujungnya, tapi kamu udah cukup dewasa untuk
0: memilih, menentukan.
1: Ayo
0: aku bantu.
1: Kayak,
0: ini kayak main kuis ya kita ya.
1: Sabar ya, aku kayak gini ya.
0: Gak apa-apa. Itu tugas maksudnya, aku sebenarnya.
1: Maksudnya kamu udah tahu ini tuh akan berakhir. Uh-huh. Kamu udah cukup dewasa juga untuk tidak memaksakan ini. Uh-huh. Dan kamu udah tinggal tunggu waktunya berakhir, tapi kamu mencoba untuk kayak ya udah kita buat menyenangkan aja ini semuanya gitu.
0: Wow.
1: Tapi pas berakhir juga menjadi sedih juga.
0: Selalu ya kalau yang berakhir itu sedih. Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran.
1: Gak tau sih, aku gak pernah.
0: Oh really? Serius?
1: Gak pernah.
0: Happy terus, kita buat menyenangkan terus ya.
1: Pak banget.
0: Apakah jangan-jangan pelariannya bikin lagu?
1: Bikin lagu banget.
0: Oh iya. Berarti di setiap lagu itu adalah caranya untuk Bernadia selalu menyenangkan ya. Oke. Main game yuk.
1: Yuk.
0: Biar lebih menyenangkan nih ya. Ini pokoknya Bernadia ini adalah kabarnya adalah seorang ikan alias Pisces.
1: Yep.
0: Kamu suka ikan apa?
1: Ikan aku suka ikan arwana.
0: Mahal ya. Ikan arwana ya. Oke. Okay. Aduh, perawatannya susah lagi tuh ya makannya ya. Jangkrik ya. Oke, okay, seorang Pisces, kita akan tanya tentang hal-hal yang berbau dengan Pisces. Coba nih, apa yang seharusnya dilakukan ke wanita Pisces di saat dia lagi bad mood?
1: Harus diyakinkan.
0: Harus diyakinkan.
1: Iya, kayak di.
0: Kayak gimana sih?
1: Gimana ya? Kayak bad moodnya depends. Bad moodnya karena apa tuh?
0: Period?
1: Period. Karena
0: hormon.
1: Kayak biasa kan kalau lagi period tuh kamu rasa kayak kalau
0: nggak tahu selama berapa period.
1: Biasa kalau perempuan, biasa kalau aku ngerasa kayak aku lagi jelek gitu, misalnya lagi kayak lagi gendut jelek gitu, kayak aku kaca pokoknya lagi gitu. Harus kayak enggak kok, kamu cantik gitu. Harus kayak enggak, kamu tetap yang paling
0: harus di princessin ya.
1: Harus digituin. Oh,
0: Birma, aku... yes, oke. Okay.
1: Gak tau.
0: Aku catat ya itu ya. Oke. Okay. Yang kedua, bagaimana cara menenangkan pikiran dan dari ketakutan versi Pisces?
1: Menenangkan pikiran dari ketakutan. Mm-hmm. Aku sendiri atau apa yang harus orang lain lakukan untukku?
0: Kamu sendiri.
1: Aku sendiri.
0: Center of point-nya kamu.
1: Menenangkan dari ketakutan.
0: Aduh, nih mau gini nih nanti nih kayaknya mungkin enggak ya. Apa iya ya kayak gini? Itu kan kayak kamu harus menenangkan dari

0: ketakutan yang belum terjadi. Apa udah diem aja?
1: Kadang-kadang mencari distraksi itu membantuku, tapi most of the time spending my time alone itu lebih membantu.
0: Oh wow, jadi kamu orangnya suka jalan-jalan sendiri atau spend time sendiri?
1: Di kamar.
0: Di kamar?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak nggak terlalu, kalau ketemu orang tuh jadi menurut aku kamu nggak bener-bener merasakan itu, jadi kayak pas kamu balik ke kamar baru itu kamu meledak. Jadi menurut aku mengulur waktu aja kayak malah lebih lama gitu.
0: Oke, nggak kayak nge-recharge juga kali ya. Oke, Pisces dikenal sebagai zodiak yang bucin banget, bener nggak?
1: Ya.
0: Oh, ada yang gemetar, ada yang gergetan. Iya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Ada mungkinnya ya.
1: Iya banget.
0: Coba kalau lagi kangen, cara nanganin dari seorang Pisces apa? Kangen orangnya itu kayak jauh. Kok bales WA cuma cen belum tang ya. Jadi belum centang dua gitu maksudnya.
1: Belum aku,
0: iya. Pokoknya nyamperin. Ini sini semuanya adalah waktu. Wah, disamperin.
1: Aku.
0: Iya.
1: Nyamperin.
0: Beda negara disamperin.
1: Belum pernah sih.
0: Misalnya.
1: Tapi beda. Mungkin banget lagi sama aku. Mungkin enggak?
0: Berarti kamu bucin ya?
1: Parah.
0: Bucin parah. Rabun jauh dari dulu.
1: Parah aku.
0: Wow. Coba, kan kita ngomongin soal red flag. Apa hal red flag yang paling jangan dilakukan ke orang berzodiak Pisces?
1: Kayaknya ke semuanya deh jangan lakukan. Ke Pisces apa ya?
0: Kayak kamu tuh kayak lu jangan coba-coba ke gue punya hal yang red flag ini. Gue udah cut off banget.
1: Wah, salah banget sih. Kalau aku kalau bucin sama orang dia mau ngapain kayaknya aku maafin.
0: Idi, ibarat kata ya. Waduh. Ibarat kata kotoran kuku rasanya coklat lah ya. Waduh. Pokoknya aku udah bucin ya. Waduh. Oke. Okay. Apa hal yang paling bikin Pisces tertarik dan happy? Dessert? Coklat? Atau di enggak kok kamu cantik walaupun lagi berantakan?
1: Ah itu.
0: Oh, love language-nya word affirmation.
1: Bener.
0: Wow. Berarti kamu orangnya kalau misalnya punya pasangan ngobrol banget ya, kayak berdua aja.
1: Lumayan ngobrol.
0: Oke, okay. Yang terakhir. Kalau dijadiin satu makanan. Makanan apa yang paling menggambarkan wanita Pisces?
1: Aduh, aku gak bisa pikir apa-apa di otak aku lagi Dubai Chewy Cookie.
0: Wah. So far sih Piscesnya sama dengan yang di kehidupan aku ya. Istri aku Pisces soalnya.
1: Oh ya? Demi apa?
0: Demikian sekilas info. Ya iyalah. Makanya ini produser bilang udah Pisces nih dikasih nih. Pisces. Tapi bener juga lagi apapun itu ya udah ayoin aja deh.
1: Bucin banget ya istri.
0: Asli, tahu-tahu Bali kali ya. Oh, lagi dapet tuh biasanya tuh tahu-tahu udah mau booking tiket
1: itu
0: ya.
1: Itu bucin apa impulsif?
0: Impulsif. Kamu impulsif enggak?
1: Parah.
0: Wah, udah. Kita balik lagi pasti tetap di suara warga Indonesia.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: IGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya, berfungsi.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke.

0: kalau si tua bangke.
1: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh, si rudalnya lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan, iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dan juga perempuan Pisces di sebelah saya, yaitu Bernadia.
1: Halo.
0: Masih di Suara-Suara Warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya kalau ngobrol langsung sama Bernadia ya. Karena kalau aku lihat dari lagu-lagunya kayak, aduh ini gloomy melulu gak ya orangnya kalau ngobrol.
1: Ya kan?
0: Tidak ya.
1: Tidak kan?

0: kan?
1: Dia selalu ingin terlihat cantik walaupun lagi berantakan.
2: Ketahuan sekarang. Semoga hanya di mimpi. Ini udah bisa didengar di seluruh musik platform. Nah, kalau sahabat suara, ini panggilan pendengar kita.
0: Oke, sahabat suara.
2: Hanya sempat mendengarkan satu lagu dari album ini di hari ini juga. Lagu mana yang paling pengen kamu rekomendasikan? Please do listen this track.
0: Duh. Please do listen this track dari album terbaruku, track ke-10 judulnya Belum Sempat Kenal.
2: Belum Sempat Kenal.
0: Iya.
2: Kenapa kamu rekomendasikan itu?
0: Karena mungkin kalau orang dengar kan mungkin orang mencoba mendengarkannya dari track pertama gitu kan.
2: Ya.
0: Mungkin akan lama untuk sampai ke situ, tapi mungkin kalau kalian mau langsung cepet gitu, aku rekomendasikan track favoritku adalah track 10 Belum Sempat Kenal judulnya. Itu paling, kalau kalian if you need a good cry.
2: Aduh.
0: Coba.
2: Tapi kalau gak ada bahunya gimana dong? Masa nangis sendirian di kamar?
0: Loh, justru lagu itulah yang memeluknya.
2: Aduh. Merinding, kata-katanya bagus banget. Lagu itu yang memeluknya, wow. Oke, setelah album ini rilis, apa yang sudah bisa dibocorkan ke sahabat suara? Showcase ada gak terdekat?
0: Oh iya, aku akan mengadakan album showcase. Semoga hanya di mimpi album showcase. Nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan.
2: Oh wow. Itu saatnya memeluk diri masing-masing bareng Bernadia ya. Oke, itu dari malam berarti? Sore ke malam?
0: Sore ke malam ya.
2: Around ya. Pas ya, waktu-waktu senja ya.
0: Waktu-waktu menangis.
2: Iya, waktu-waktu menangis hadir.
0: Iya. Wah,
2: boleh tuh bikin playlist ya, playlist waktu-waktu menangis.
0: Benar, waktu-waktu menangis.
2: Lalu kamu aku masukin semua.
0: Yeay, please do.
2: Ke streaming musik itu ya.
0: Yeah.
2: Oke, okay, selain itu ada lagi?
0: Selain itu, oh iya, nanti di showcase-nya juga ada guest star-nya yaitu Marbles. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak yang mana kejutan yang
2: ya, surprise-nya banyak.
0: Okay. Ini literally.
2: Asik. Literally, makanya cek kalau aku ya.
0: Literally.
2: Oke, okay, sebelum kita pamitan, boleh dong sampaikan pesan ke sahabat suara dan semua penikmat musik Indonesia yang sedang merasa takut menikmati kebahagiaannya sendiri, overthinking kayak what next nih ya kalau gue happy banget tahu-tahu kok begini hidup. Coba silakan dari lisannya Bernadia langsung.
0: Hai sahabat suara semuanya, untuk kalian yang punya ketakutan, punya banyak ketakutan dan mungkin kalian gak bisa sepenuhnya menikmati bahagia atau pencapaian apapun yang kalian rasakan sekarang, please jangan. Tapi kalau kalian setakut itu, semoga lagu-laguku bisa menemani ketakutan-ketakutan kalian. Kalian bisa dengarkan album terbaruku, Semoga Hanya di Mimpi, di semua digital streaming platform.
2: Yeay, thank you banget sudah main ke Iswara. Dan sebagai closing langsung aja kita nikmati penampilan dari Bernadia. Thank you ya Bernadia.
0: Thank
2: ya.
0: You.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Far. Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomong. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, ya? Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Sembilan FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Seperti beberapa hari belakangan ya, hari kemarin juga sahabat suara, biasanya kalau di suara santai ada duo lelaki itu ya, ada Adi dan juga Rama. Tapi kali ini sahabat suara, nanti Adi juga akan ada kok ya, bersama dengan Aisyah. Tapi sahabat suara ya, masih barengan Aisyah dan juga Adi di jam 5 sampai dengan jam 9 malam ini sahabat suara. Gimana hari Rabu kamu sahabat suara? Kayaknya ini kalau kurvanya ya, kurvanya sudah lumayan menanjak gitu ya. Kalau dari hari Senin, Selasa, Rabu ini udah mulai, trennya udah mulai naik gitu ya. Pekerjaan udah mulai menumpuk ya, pusing sudah mulai juga memuncak gitu sahabat suara ya. Agak-agak hektik-hektik pekerjaan. Tapi mungkin di sore hari ini, buat kamu yang baru saja keluar dari kantor, kemudian baru aja masuk ke mobil dan juga menutup pintu mobil kamu sahabat suara, ada lagu-lagu yang siap menemani perjalanan sore kamu di hari ini. Seperti biasa, kita mulai dulu di jam pertama sahabat suara dengan lagu-lagu yang spesial langsung kamu request ya. Di 0811 993 3901, kamu juga boleh request melalui Instagram ataupun juga TikTok kita ya, di @iswara.bjm.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, apa kabar kamu di hari Rabu yang sepertinya Rabu ini cukup melelahkan ya, sahabat suara. Utamanya buat kamu yang sudah bergabung melalui TikTok kita ya, di @iswara.bjm. Sudah ada yang bergabung juga, assalamualaikum Kak Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya buat kamu yang baru saja bergabung di TikTok kita di @iswara.bjm. Silakan kalau mau request lagu ya, langsung di tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal puterin lagu-lagu favorit dan kesukaan kamu. Kayaknya bisa mengurangi sedikit lelah kamu lah di hari ini ya, sahabat suara. Tapi tahu gak sih sahabat suara, ternyata badan yang mudah capek ternyata itu bisa dipicu karena rasa dendam yang terpendam. Waduh, kalau misalnya kamu hari ini kayaknya cukup lelah banget badannya, bisa jadi kamu lagi dendam sama atasan kamu, sahabat suara. Ya sahabat suara, karena memang ya, kalau misalnya kamu merasakan rasanya berat banget badan hari ini atau lelah banget gitu ya, kalau jawabannya iya, mungkin yang bikin lelah itu bukan cuma badan tapi memang pikirannya, sahabat suara, yang lagi berat. Terus juga mungkin ada kan biasanya kita dengar tuh kayak, aduh kepalaku tuh kayaknya berisik banget, bahkan gak bisa sejenak untuk memejamkan mata aja tuh kayaknya gak bisa gitu, sahabat suara. Nah ternyata mungkin yang bikin lelah itu bukan cuma badan tapi juga pikiran kita. Dan rasa dendam atau sakit hati yang terus menerus dipendam ini bisa menguras energi tanpa kita sadari, sahabat suara ya. Dan orang yang lebih mudah memaafkan, kalau misalnya nih ya sudah berasa numpuk banget, kayaknya kita coba untuk pelan-pelan memaafkan, karena memang orang yang lebih mudah memaafkan cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah. Sebaliknya, menyimpan dendam itu bisa bikin terus-terusan tegang dan juga menguras energi kita, utamanya adalah energi negatif jadinya ya, sahabat suara ya. Ngomongin tentang memaafkan nih, bukan berarti kita melupakan atau membenarkan kesalahan dari orang lain ya, tetapi memberi kesempatan buat diri kita untuk hidup lebih tenang, sahabat suara. Jadi kalau kita ngomongin tentang memaafkan tuh bukan berarti kayak masalahnya udah selesai begitu aja, tapi kita mencoba untuk memberikan ruang untuk diri kita supaya dendamnya gak benar-benar numpuk di kita gitu. Jadi bukan untuk orang lain, tapi sebenarnya ada untuk diri kita sendiri.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

90,1 FM Suara Banjar Basin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku mau menyapa dulu yang sudah bergabung melalui TikTok kita ya. Ada rahasia kedua. Selamat sore, rahasia kedua. Rahasia pertamanya berarti ada ya, karena dia adalah rahasia kedua. Rahasia kedua, tadi katanya mau request lagunya Roni Parulian. Kita siapin ya untuk Roni Parulian ya, karena yang kamu mau tuh judulnya belum masuk di kita. Jadi nanti kita akan puterin ya. Kalau belum diputerkan judulnya yang lain boleh. Oke, siap. Kita udah siapin buat kamu Roni Parulian. Dan tadi siapa tadi yang Termul? Halo, selamat sore juga Termul yang sudah gabung. Ada Penper juga gabung. Termul, Adi manajer. Adi lagi menghidupi kendaraannya. Nah, kita lihat ya, semalam Jar Adi kuncinya hilang, Bang. Tadi kita kada tahu. Adi sore hari ini ada cerita apa lagi di sore ini. Jadi Adi belum datang ya, sahabat suara ya. Tapi enggak apa-apa buat kamu yang mungkin juga ada rada-rada dar-der-der di sore hari ini, sahabat suara, yang kayaknya cukup melelahkan banget ya Rabunya. Aku tadi menuju ke studio ini, sahabat suara, sempat ngelihat ada anak-anak gitu ya. Mungkin dia kayak umur-umur TK gitulah, TK ataupun KB PAUD gitu, sahabat suara. Kayaknya dia kelelahan. Ini kok udah mulai masuk ke minggu kedua sekolah gitu ya. Mungkin dia kelelahan gitu, sahabat suara. Terus dia cuman berdua kayak sama ayahnya mungkin gitu ya. Terus dia ketiduran. Tidurnya itu biasanya kan kita lihat ada ketiduran di belakang ataupun juga ketiduran di depan motornya gitu ya, yang tertelungkup gitu, sahabat suara. Tapi baru kali ini aku ngelihat ada anak-anak terus ditaruh di bawah gitu. Dia pakai motor Matic. Terus anaknya jadinya kayak bedungkung gitu, sahabat suara, di bawah. Terus dia tertidur lelap seperti itulah, pakai helmnya gitu ya. Ya semoga adik tersebut selamat sampai tujuan ya. Karena mungkin capek banget, udah lelah sekali, tidak sanggup lagi menahan kantuknya ya kan di sore hari ini. Semoga sampai tujuan buat kamu juga, sahabat suara, yang hari ini cukup melelahkan harinya. Kalau menurut aku mungkin melipir bentar ke coffee shop juga gak apa-apa sih ya, supaya juga ada sedikit energi dulu di sore hari ini, sambil meriliskan stres-stres kamu di hari ini, sahabat suara. Dan kita puterin deh lagu Roni Parulian yang tadi udah di request sama rahasia kedua.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, Making Higher Education Open to All.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
0: Suara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Vira terlalu lama, ini tadi di request sama siapa ya? Bentar aku buka dulu, ini tadi yang gabung di TikTok kita ya, sahabat suara. Yes, dari Pen Panel. Ya, gitu-gitu masih bacanya, harusnya iya ya. Pen, udah kita puterin ya lagunya Vira. Di lagunya Vira tadi terlalu lama, sahabat suara ya. Dan buat kamu, sahabat suara yang mau gabung dan juga mau request lagu, langsung aja di 0811-993-901 atau juga langsung komen-komen di TikTok kita ya, di @suara.bjm. Selamat sore buat Datu Garonggong, kawakah request. Boleh-boleh kalau mau request lagu, silakan aja gabung, langsung aja tulis ya lagu favorit kamu dan juga lagu yang kayaknya bisa membangkitkan semangat kamu di sore hari ini ya, sahabat suara, di tengah kemacetannya kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Karena jam-jam kayak gini tuh jam-jamnya padat ya. Semua tuh kayaknya pada keluar kantor, pada buru-buru pengen balik rumah, sahabat suara. Kalau mampir belanja kayaknya dompet lumayan udah menipis, sahabat suara ya. Karena memang tanggal gajian masih jauh, dompet udah terlanjur kering, sahabat suara. Tapi ada beberapa strategi yang bisa kita pakai. Salah satunya yang lagi tren ini adalah no spend challenge. No spend challenge atau ada juga yang menyebutkan dengan no buy challenge, yaitu adalah pengurangan biaya yang tidak perlu untuk jangka waktu tertentu. Jadi ini lebih kepada kamu bisa berkomitmen ya kepada diri sendiri untuk mengeluarkan uang yang kamu beli hanya untuk kepada kebutuhan yang pokok-pokok saja. Jadi dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang kurang esensial ya, jadi gak impulsif gitu, sahabat suara. Dan manfaatnya adalah bisa kita dapatkan seperti pengeluaran yang ya jadinya ada spend uang untuk hal-hal yang diperlukan aja gitu ya. Manfaatnya adalah mengurangi stres kita karena tidak terbebani dengan kantong yang semakin menipis, semakin kering ya, sahabat suara. Dan membangun kebiasaan baik juga terkait keuangan, karena indeks ekonomi ya, sahabat suara, kayaknya kita harus pandai-pandai gitu ya untuk mengelola uang. Kalau bisa mah di saving-saving aja lah ya, ditabung-tabung dulu.

0: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap.
1: Iya, silahkan, silahkan.
0: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
1: Saya terima tantangan.

0: Nya.
1: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
2: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
1: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
2: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
1: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
2: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
1: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wingsfood.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih barengan dengan Aisyah, sahabat suara di Suara Santai ini. Ada Aisyah dan juga Adi yang siap nemenin kamu di sore ini sampai dengan malam hari nanti, sahabat suara. Kalau kita pantau nih di depan studio kita ini kan ada jendela gitu ya, sahabat suara. Nah, kalau aku lihat keluar tuh kayak rada-rada berangin gitu sih, sahabat suara. Beberapa hari ini kan kita memang gak ada hujan ya. Jadi kayak apakah hari ini akan turun hujan di malam hari, sahabat suara? Kalau menurut aku sih nanti aja ya, di atas jam 9 aja hujannya, sampai kita sampai rumah dulu baru hujan tuh ya. Oke deh sahabat suara, buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga di sore hari ini sampai dengan ke rumah ya, sampai dengan tujuan selamat dan juga masih dengan energi yang ada ya, karena mungkin hari ini cukup melelahkan buat kamu sahabat suara. Terima kasih yang sudah gabung melalui WhatsApp ataupun juga di TikTok kita ya di hari ini, sahabat suara, di @suara.bjm. Setelah ini kita bakal lanjut lagi, kita bakal kasih buat kamu ada lagu-lagu terbaru dari Suara yang nantinya akan di-spill sama Adi di hari ini, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Suara. Suara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi strip.sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin, atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia. Dibuka langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hompimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia, Marbles namanya Sahabat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hompimpa

0: or just the money I'm making. But you see,
1: di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. 5 lagu pertama untuk kamu, langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji, Berani. 10 lagu baru.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga, sahabat suara ya. Tapi, sahabat suara, masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Meski dibuka oleh Andin, Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir.

Di lagu ketujuh, siapa nih yang sudah bikin konten dengan lagu Tulus Teh Hijau ini? Menghadirkan musik yang ringan dan merayakan kehampaan dalam fase percintaan. Teh

8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya, lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Bu Nana.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, bata tamba.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

apa ya, rasanya tuh kayak baru aja memulai minggu gitu ya, memulai pekan Sahabat Suara di hari Senin. Tapi di hari Rabu ini, seperti biasa, kalau malam hari Rabu, masuklah kita di Rabu Cinta. Dan Sahabat Suara, kamu pernah gak sih berada, karena ngebahas cinta ya, jadi kita ngebahas tentang relationship Sahabat Suara, berada di satu hubungan yang secara status sebenarnya aman gitu Sahabat Suara, ada statusnya lah ya, kamu milikku, aku milikmu gitu, komunikasi juga masih ada, aman-aman aja, tapi ada rasa kayak kepikiran gitu kalau hubungan ini lama tapi kitanya berubah, atau ada yang berubah di antara kita Sahabat Suara, di antara aku dan juga kamu. Karena Sahabat Suara, gak semua hubungan yang bertahan ternyata itu adalah hubungan yang sehat. Ada yang bertahan karena cinta, tapi ada yang bertahan karena harapan. Nah, biasanya harapan ini gak dua-duanya berharap, jadi cuma salah satu di antaranya yang berharap, Sahabat Suara. Nah, kali ini kita mau bahas nih Sahabat Suara, menurut kamu, misalnya kamu sekarang lagi ada di sebuah hubungan ya, kamu ini sekarang lagi bertumbuh bersama doi dengan pasangan kamu sekarang, atau lagi nungguin si dia yang versi kamu harapkan, Sahabat Suara. Jadi lagi bertumbuh bersama, atau kamu lagi nungguin dia berada di titik yang pengen kamu mau gitu dari dia. Langsung gabung ya Sahabat Suara ya di 0811 993 3901 di Rabu Cinta kali ini, atau juga boleh komen di TikTok kita di @iswara.bjm.

0: Akhirnya saya datang ya.
1: Iya betul sekali.
0: Aisyah telat nih.
1: Oh iya, telat banget aku.
0: Iya.
1: Maaf ya dia.
0: Mana Besti Pian yang itu?
1: Siapa ya?
0: Rama.
1: Siapa yang nanya?
0: Nata.
1: Oh Nata.
0: Nata.
1: Hai Nata, Nata Mafaza loh nih.
0: Seharusnya Nata Mafaza. Kenapa kok kada suara kia Nata? Aku singgung mana dah.
1: Hai Nata, apa kabar? Nata kemarin aku melihat postingan Kak Gita. Nata double date, Nata double date.
0: Yes. Senang bau bulu.
1: Aku spill di radio.
0: Ya kan Nata?
1: Double
0: date.
1: Cocok aja baca akibatnya aja. Double date sekalinya.
0: Pajak jadian lu nah.
1: Nah.
0: Sampai suara kita lanjut tadi, Aisyah udah buka topiknya ya.
1: Yes.
0: Tentang bertumbuh bareng atau enggak sih.
1: Iya, sekarang pasangan kamu tuh seperti apa sahabat suara? Apakah saat ini kamu sedang tumbuh bersama dengannya? Atau bahkan kamu sebenarnya lagi nunggu dia berada di fase yang kamu inginkan?
0: Gitu dia. Dan kamu boleh telepon nih ya, mau gabung di 0811-9933-901 sahabat suara.
1: Yes.
0: Tadi Ilham katanya mau nelpon. Terus ada juga nih Banua Batang Banyu katanya.
1: Banua Batang Banyu apa katanya?
0: Nih Banua Batang Banyu bilang kalau akan ada, mereka ini kayak perantauan gitu. Perantauan
1: dari
0: komunitas warga Banjar Perantauan di Jabodetabek.
1: Okay.
0: Gitu. Saat ini kami berada di Jakarta di Jalan Sagu nomor 81 Jakarta Selatan. Insya Allah katanya tanggal 25 Juli Sabtu nanti ngadain festival kuliner khas Banjar.
1: Di Jakarta. Dimana,
0: berarti. Iya, di mana?
1: Di mana
0: lokasinya?
1: Iya, nanti kita spill. Teman aku juga ada yang di sana, terus dia masih suka ini. Ini ada telepon, Di. Kita angkat dulu.
0: Bah.
1: Siapakah dia ini?
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo Ilham.
2: Selamat malam.
0: Iya. Ilham gimana kabarnya?
2: Saya kan Mas dan Mbak. Gitu.
0: Ini kamu udah kenal sama Isa belum?
1: Halo Mas Ilham.
2: Belum.
0: Kasih tahu dong. Kamu dari mana? Kasih tahu Ilham. Kamu dari mana?
1: Kamu dari planet mana?
2: Kok planet?
1: Iya.
2: Maksudnya daerah dong.
1: Kamu dari mana Ilham?
2: Saya dari Medan Mbak.
1: Oh dari Medan.
0: Dari Medan kau.
1: Iya. Weh, Horas Mbak.
0: Ilham. Ilham.
2: Iya. Topik. Iya Mas.
0: Top. Gak apa-apa deh ya Ilham. Ilham kita mau nanyain kamu nih.
2: It's okay.
0: Sekarang lagi punya pasangan atau kayak gimana sekarang?
2: Untuk hari ini sudah dari SMA gak salah, dari kelas 3 pas tamat lah lulusan gitu.
1: Jadi
2: dan apa? Dan kami masih tumbuhan gitu, sama dianya gitu. Saya sedang menunggu gitu.
0: Sama-sama sedang menunggu kalian?
2: Iya betul.
0: Menunggu apa?
1: Menunggu, berarti statusnya belum ada atau apa ini?
0: Iya.
2: Menunggu kepastiannya cinta sih Mas dan Mbak. Karena kami tuh masih LDR.
0: Oh, kalian okay. LDR.
1: Ini karena jarak ya.
2: PDKT lah istilahnya gitu.
0: Gebetan jadi PDKT.
1: Kalau sama-sama menunggu, dia menunggu, kamu juga menunggu, gimana tuh?
0: Kamu dong yang maju. Datengin dong Ilham. Dia di mana emang?
2: Kalau untuk saat ini sih masih balasan WA ya.
1: Gimana?
2: Karena kan masih balasan WA. Mas Mbak.
0: Oke, masih kayak chatting-chattingan gitu ya.
2: Iya.
0: Emang dia di mana jadi LDR?
1: Posisinya di mana?
2: Masih di Medan juga sih, Mbak.
0: Oh, okay. Masih di Medan juga.
2: Iya.
0: Oh, tapi LDR ya statusnya ya. Mungkin jauh ya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Ya udah Ilham, mungkin saranku cari yang lain ya.
1: Langsung disuruh cari yang lain.
2: Jangan. Enggak bisa. Oh, saya enggak bisa putusin dia.
1: Kamu nggak bisa move on ya?
0: Kapan kamu ada tahu hutang?
2: Iya.
1: terikat janji.
2: Karena saya udah sama dia tuh udah
0: lama mana ya?
2: Udah setia gitu.
0: Udah lama.
2: Kayak di filmnya kapal Van der Wijk gitu, kayak lima mati.
0: Kamu yang jadi nakodanya, kamu udah jadi nakoda kapalnya?
2: Enggak.
0: Jadi apa dia dong?
2: Si
1: jangkar ya, jadi jangkar.
2: Enggak.
0: Jadi Zainuddin kali ya.
2: Betul ya. Ya
1: karena Janudin mungkin dong Hayati, Hayati ya.
0: Karena mungkin dong kamu Hayatinya ini Janudin.
2: Enggak, Diannya hayat, Diannya yang hayati.
0: Iya. Betul. Semoga nanti ketemu terus jalannya bisa bareng-bareng gitu.
1: Mulus tumbuh bersama ya, Kam ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti ditunggu undangannya, share ya.
2: Iya, siap. Siap, Mas, Mbak. Iya, sebelum saya matikan telepon, boleh request lagu enggak sih, Mbak?
0: Lagu apa tuh? Kamu mau request lagu?
2: Iya.
0: Mau enggak boleh?
2: Lagu.
1: Jahat tuh. Jahat banget sih, Adi.
0: Lagu Oasis apa? Don't Look Back Anger. Sudah aku siapin dah.
2: Bukan, enggak usah. Udah lewat soalnya. Udah diputarin di Iswara di Jakarta sih, Mas.
0: Emang Iswara ada di Jakarta? Emang Iswara ada di Jakarta?
2: Kan ada macam-macam.
1: Kamu tak berarti kamu sahabat kamu Iswara.
0: Dong, kamu jangan marahin aku dong.
1: Oke. Tahu di semua kota.
2: Enggak. Hidup ini memang kayak mana ya, kayak it's simple gitu. Kayak intinya simple. Kacamata.
1: Kacamata.
0: Apa hubungannya
1: dengan apa hubungannya ya. Hidup dengan kacamata?
0: Request lagu apa? Request lagu apa?
2: Misi sih, Mas.
0: Betot salah.
1: Udahlah kamu kirim salam aja lah. Ya, kirim kamu salam kirim salam aja. Buat si Hayati kamu itu aja.
2: Enggak, bentar.
1: Satu.
0: Buka
1: dua,
0: perpennya buka dulu.
1: Tiga. Tetot.
2: Aku hapuskan aku, Mbak. Niji.
1: Hapuskan aku.
0: Niji kali apa gigi?
1: Hapus aku.
2: Niji.
1: Niji ya, hapus aku. Okay. Kedekannya.
0: Iya. Udah. Nanti kau puterinnya.
2: Sorry. Soalnya saya ini apa? Kayak mana ya? Udah kalau misalnya apa kayak sering kelupaan kayak teledor gitu.
0: Iya, udah enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Udah ya.
2: Okay.
0: Udah ya,
2: okay. Sambat ya.
1: Udah ya, pulsa aku mau habis.
0: Iya, dadah.
2: Aku enggak pakai pulsa, aku pakai WiFi.
0: Dadah, aku udah ngitip mabak udah. Dadah. Terima kasih
1: Ilham.
0: Yang mau telepon boleh juga sahabat suara ya di 0811-993-3901.
1: Kalau wasan ya Ilham menelpon aku mandri bener nih soalnya aja.
0: Iya bener.
1: Masuk, tenang aja. Kita masih ada sampai jam 9 ya sahabat suara ya.
0: Ya betul, dengan tema kita adalah kamu ini sekarang lagi bareng pasangan kamu bertumbuh bersama sahabat suara ya, atau nunggu doi yang versinya kamu harapkan.
1: Yes, saling berharap tuh, nih.
0: Kasih tahu sahabat suara ya di 0811-993-901 itu WA kita, kamu boleh telepon.
1: Yes.
0: Atau di TikTok juga. Dan isu di TikTok dan juga Instagram juga
1: aja. Langsung aja di @isuara.bjm.

0: Iswara.
1: Halo, halo Jen.
2: Wah, yuk masuk.
1: Yuk punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
3: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
4: Halo tante.
5: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
6: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
1: Wah, endesnya,
3: gurihnya ngeresep.
6: Mantuku yang masak.
5: Oh, iya? Kan aku pakai kecap sedap.
1: Kecap sedap.
5: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental. Wah. Lebih cepat meresap, matang sempurna.
1: Iya. Aroma nate sedapnya.
3: Pantes enak-enak yo.
6: Pas di lidah.
1: Ah, kalau gitu mantu ai harus pakai kecap sedap.
3: Kita beli di toko yuk, Ceng.
5: Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.

0: pagi Sobat Suara. Ada Alvaro.
1: Halo, selamat malam
0: ada
1: Alvaro.
0: Ada Febi. Nih, gimana kabarnya Febi?
1: Febi, apa kabar Febi malam-malam? Apa
0: jadi Febi? Tahu Febi nih. Ada juga sih, siapa Ilham? Bingung kalau ditanyain anak apa aja. Anak apa Febi?
1: Anak apa Febi?
0: Ada Ilham tadi, Ilham setelah ini ya nih. Soalnya
1: dia nungguin loh.
0: Sabar Ilham.
1: Mulai Medan yang menghadangi.
0: Tapi kayak enggak ada Medan-Medannya kau.
1: Ada tadi ya.
0: Ada sedikit tadi ya.
1: Sedikit tadi ya.
0: Iya. Dari SMA katanya apa?
1: Dari SMA dekat sampai Wahininya Becetan jajar. Dan kebetulan SMA-nya tuh sudah di 2000 kan?
0: Iya betul.
1: Tahun 2000
0: krisis moneter, krisis moneter. Krismon.
1: Zaman Krismon lah. Sampai ini jernya masih PDKT aja lawan yang kawan di SMA tadi. Hayatinya tadi lah.
0: Iya bujur, ini anak kayak di kapal Panderwick jalan.
1: Iya.
0: Lanjut nih, ngomongin tentang kamu bertumbuh tapi pasangan kamu enggak, kamu pertahankan kayak hubungan itu. Aisyah kayak gimana kalau kayak gitu Aisyah?
1: Kalau aku
0: kamu bertumbuh terus nih, dedek naik nih. Sedangkan pasangan kamu kayak stuck di situ aja. Biasanya kayaknya fasenya itu ketika lulus kuliah sah.
1: Oke.
0: Satu udah kerja, satunya stuck. Iya kan? Ada yang belum kan. Terus ada juga yang misalnya cowoknya cuma itu jadi kerjain walaupun menghasilkan tapi itu aja, sedangkan perempuannya berani ke kota orang kayak gitu loh,
1: kayak merantau, mencari challenge baru gitu ya. Kalau aku, kalau yang di masa sekarang ya menurut aku kan udah lebih realistis lagi. Terus kayak kalau itu kan ujung-ujung mengharapkan dia berada di posisi yang kita inginkan. Kayaknya nggak bisa menggantungkan harapan kepada orang lain.
0: Dalam banget.
1: Iya kan.
0: Terus gimana?
1: Kalaunya dia jadinya tuh harusnya sih si cowoknya juga ngelihat gitu. Kalau misalnya kita tuh udah berada di titik ini, minimal kita harus lihat ada usahanya aja dulu. Iya kan. Ada usahanya nggak nih supaya kita berada di jalur yang sama dulu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, aku tuh apa ya sering bilang ya kalau laki-laki naik terus itu karena biasanya dukungan pasangannya. Tapi kalau perempuannya naik terus,
1: siapa yang
0: laki-lakinya
1: dukung?
0: Enggak.
1: Bisa
0: ditinggalin.
1: Iya.
0: Bisa ditinggalin.
1: Kemungkinan
0: ya kan Syah?
1: Iya, karena di banyak bunga-bunga lain juga yang dilihat. Iya kan?
0: Betul.
1: Pasti banyak saingan-saingannya juga.
0: Mau jadi kantor baru.
1: Apa?
0: Di kantor baru perempuannya.
1: Pasti kan, dan apalagi mungkin tipe cewek-cewek yang memang inginnya tumbuh terus gitu.
0: Inginnya tumbuh terus, iya, betul.
1: Kecuali si cowoknya memang punya kuncian ya.
0: Kecuali cowoknya ini ya, anak Khairul Tanjung mungkin ya.
1: Iya. Kayak itu-kayak itu aja. Tapi anak kamu anak konglomerat lah.
0: Cukup
1: Dagin.
0: Ya. Spesial untuk Ilham yang lagi ada di Medan ya. Ilham nih, terima kasih udah telepon juga. Buat kamu yang mau telepon boleh Sobat Suara di 0811 993301 ya.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara. Happy sekali hari ini buat kamu sahabat suara yang mungkin hari ini hari Rabu ya, 22 ya. Udah berasa Juni. Tapi Juni
1: Juli dong,
0: oh, Juli ya. Berasa lama banget Juli, Masya Allah. Dan udah berkabut ya, polusi ya,
1: pagi-pagi tuh sudah mulai kerasa gitu ya. Karena kan sudah mulai ini juga di...
0: Tadi aku pulang pun ada kebakaran.
1: Kamu dari daerah Banjarbaru kan?
0: Iya.
1: Dimana?
0: Wah, di Lenggang. Kaget aku.
1: Gimana kagetnya coba? Aku teringat Ilham.
0: Ilpil. Dokter jadi Ilpil, napa nyawa aja.
1: Napa nyawa? Maka semobilon dokter melihat api terlanjutnya kayak itu.
0: Ada everyday yang gabung.
1: Apa kata everyday?
0: Kayak bangun paginya nyawa nih, Jar. Ini muntung jadi banner ya.
1: Siput jadi mana, siput lah, muntung lah. Everyday apa jadinya tadi?
0: Tuh Aisyah tuh.
1: Apa?
0: Zah jari Amunika betundok pas live TikTok nih. Kayak smurf dia mulai. Lancar mana gini. Dia mau diurak ya.
1: Hai, kamu kan tahu kamera kita nih, kamera harat loh, Di.
0: Aku pakai Samsung Grand Prime nih, kamu jangan macam-macam.
1: Jangan macam-macam. Bilanya kamu melihat di layar HP kamu pina kayak besamut, kayak kubas-kubas, ganti HP-nya gin saranku.
0: Nah,
1: bukan kamera kita, bukan HP-nya yang perlu diganti.
0: HP-nya betul.
1: Iyalah, everyday.
0: Kamera live di Masjidil Haram gin kalah jar. Nyonya batik kami batik kan si, dan Masjidil Haram tuh jauh banar kameranya. Kawam
1: sampai Ka'bah tuh halus tuh kelihatan.
0: Orang berputar tuh udah kelihatan seberataan. Lagi tawaf tuh kelihatan. Ini kami berdua aja di muka hadapan kamera kada kelihatan, nanti bersambut.
1: Aduh, hai.
0: Menyambati pulang ini.
1: Menyambati pulang everyday ini. Kada kawa kayak everyday ini sekali-sekali tuh kayak
0: Aisyah lapar mana aja everyday.
1: Sekali-sekali tuh kayak berkata yang bagus gitu nih everyday. Haulah. Satu kali kami siaran tuh tolong gitu nah lo.
0: Aisyah lapar mana aja sudah mah. Anak-anak kegulu sudah gertnya nih.
1: Mengikuti batu mulai tadi sudah lah. Kada sih
0: papi. Tolongi.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara. Itu kok dari tadi gak enak. Masih yang kayak kemarin Aisyah makan geprek.
1: Wah, gara-gara makan pedas, pedas ya.
0: Aduh, dari pagi loh, tadi aku kan berangkat pagi
1: tuh. Tapi kalau makan pedas tuh menurut aku pada saat mood-mood kita lagi kayak hancur, makan pedas tuh enak di.
0: Kayak bemama itu keluar kena, ya.
1: Rasanya kayak langsung naik.
0: Sama kayak kan pasti ada hingus ya. Saking pedasnya ya kan.
1: Iya, betul.
0: Enak tuh.
1: Iya. Pada saat lagi gak enak badan maksudnya.
0: Tapi kalau gak enak badan aku ngerti.
1: Jangan jawab, Bang. Yang misalnya kayak
0: pas ada enak badan tuh adalah pas yang kayak gini nih menurutku nih. Menggigil.
1: Meriang.
0: Meriang lah tuh gak enak tuh pasnya.
1: Yang kayaknya hendak flu deh.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan.
0: Terus badan kayak singkal. Nyeri lah.
1: Kayak habis dipukuli orang aja.
0: Iya.
1: Model suah tuh dipukuli orang lah.
0: Kayak gitu.

0: yang gak enak. Buat kamu juga yang sehat-sehat sama suara, jangan lupa pakai masker deh sekarang di Banjarmasin.
1: Ya sudah mulai.
0: Boleh deh di rekayasa cuaca lagi.
1: Jadi tiba-tiba ada hujan ya. Tadi tuh sore sempat
0: bendung.
1: Apa namanya, sempat bergoyang-goyang pohon di depan.
0: Daunnya bergoyang ya.
1: Daunnya bergoyang. Mau hujan maksudnya.
0: Mau hujan.
1: Tapi kemarin hari apa ya, aku ke Banjarbaru itu hari Minggu, hujan loh.
0: Banjarbaru?
1: Iya.
0: Alhamdulillah,
1: daerah menuju ke Trikora.
0: Ah.
1: Jadi yang Brimob, masuk jalan Brimob tuh, tiba-tiba hujan yang deras banget.
0: Alhamdulillah, itu kering kan biasanya kan panasnya.
1: Iya, tapi sampai karena aku mau ke kebun raya, jadi sampai di kebun raya terang.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi kasihan kayak badan ikan berarti.
1: Jadi tiba-tiba
0: bahkan
1: hujan.
0: Di dalam mobil tuh gak enak juga sih. Karena saya mobil pas keluar kan jadi panas, dingin.
1: Tapi kita tuh kayak mes gitu loh, kelawasan kada hujan. Jadi kayak, hujan.
0: Ikam singgah terus ikam kayak teriak-teriak,
1: wah,
0: hujan.
1: Benganga, abis itu aku benganga. kayak kehausan tuh. Kalau waktu puasa nyaman lah.
0: Di gurun Sahara, kayak di gurun Sahara tuh ikam lah. Aisyah penari gurun Sahara ini mau kemana?
1: Penari perut.
0: Tenang aja, everyday. Aisyah, begoyang tuh kada mesti hujan. Gitu bakas truk lewat makanya begoyang pohon di muka tuh, jarnya.
1: Iyalah, aku kira bilanya begoyang.
0: Aisyah
1: bila
0: nih,
1: ada lagu jadinya begoyang.
0: Mulut hancur sama dengan makan padas. Makan padas sama dengan lambung hancur. Lambung hancur sama dengan septic tank hancur.
1: Itu tuh gawian Adi, menghancur septic tank.
0: Enak lah. Apa nih obatnya everyday? Ikam kan banyak nih, apa namanya, obat-obat herbal atau amalan-amalan nih.
1: Amalan sih menurut aku everyday julungnya kan Adi amalan. Sekira parutnya sehat lagi.
0: Iya, Mang, Amang Seikungnya masih diare kah? Kada, alhamdulillah sudah sembuh diare. Muntaber pulang wae ini.
1: Muntaber pulang. Semalam tuh tetamu aku terakhir waktu MC itu mimisan bang di air.
0: Nah, mosiannya mimisan, janganlah mimisan, muntaber aja lah ya.
1: Muntaber aja.
0: Ambien masih nyajar. Sehat-sehat tuh kan, ini lagi mengurus anaknya, anaknya baru lahir.
1: Iya, cantik banget anaknya, mirip Rama.
0: Itu alhamdulillah Rama pun.
1: Alhamdulillah punya lesung pipi.
0: Ya
1: dua
0: kan.
1: Lesung pipinya pula dalam benar.
0: Oh ya.
1: Bayi tuh dalam berarti ketika dia nanti udah dewasa tambah dalam gak sih?
0: Bisa jadi ya. Bisa, cantik kali ya kalau perempuan punya lesung pipi.
1: Manis.
0: Pipi ya, atau lesung pipi?
1: Lesung pipi.
0: Manis ya, benar manis.
1: Alhamdulillah lah ya. Selamat juga. Habis, ya. Kada dong.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Kada dong. Apalagi nyapa binian anaknya.
0: Hanyar tahu Iswara ada live-nya. Hanyar tahu Muhammadi biasanya didengar suara aja mobil di pagi-pagi. Halo Botol Kecap.
1: Hai Botol Kecap. Adi aja gak ditagur.
0: Kenapa foto? Sarukan beponi Botol Kecap.
1: Mana?
0: Nah, ya,
1: itu doga. Sarukan tuh gitu yang jeli.
0: Kayak doga. Pena pegot nah, programmer kita nah. Muha nah. Aisyah jar, titip salam jar.
1: Botol Kecaps. Aku mau titip salam sama fotonya itulah. Manis tuh. Nah, kalau Syahrukh Khan tuh kan manis tuh, ada lesung pipinya tuh. Begitulah ya.
0: Ayo udah hati-hati ya. Botol Kecap ada Hadi Septiana juga. Kemarin gabung juga Hadi nih, nelpon loh.
1: Siapa?
0: Hadi.
1: Hadi yang mana sih?
0: Enggak ada komen sih.
1: Oh, enggak ada komen.
0: Oke, sobat suara udahan dulu, setelah kita lanjut lagi ya, dikirim salam.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung dikirim salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ada Pebi nih yang lagi traktir kita ternyata.
1: Wih, Pebi baik hati, tidak sombong, rajin menabung, suka menolong deh.
0: Betul sekali, Pebi ini baik.
1: Nyantek, balas budi Kak Jardi. Karena Adi dulu
0: naik,
1: suka
0: baik, cantik,
1: traktir.
0: Orangnya baik, cantik, banyak yang menghendaki.
1: Aseh.
0: Tapi Bari nakal.
1: Senakal apa?
3: Jadi yang mau sholat Jumat dia? Diambil sandalnya lewat Feby.
1: Maka padahalnya kan sholat Jumat lah.
3: Maka Feby jangan kita lagi coba.
1: Maka sebuting kanan, yang lainnya itu sebuting kiri.
3: Maka sandal imam,
0: bah imam. Feby pulang, Bunda di gawian Feby pulang. Assalamualaikum kakak, selamat malam Hadi.
1: Selamat malam.
0: Telepon lagi Hadi. Hadi ini Martapura kalau gak ada salah.
1: Bapak siapa tuh Hadi?
0: Anaknya lah.
1: Anaknya cantik.
0: Iya.
1: Oh, kena basah benar tuh bapaknya tuh. Bapak basah-basah tuh dapat tuh nih ada payung-payung. Kena
0: basah benar. Kena basah benar kalau ada jawaban Aisyah. Sahabat suara kita di 1 jam terakhir yang mau kirim salam boleh di 0811 99 33 901. Sahabat suara kita tungguin ya. Yeah.

0: sahabat suara, ada Mas Adi di Martapura yang lagi dengerin kita. Banyak
1: halo,
0: lagunya
1: Mas
0: udah
1: Hadi.
0: Diputerin tadi Mas Adi. Coba yang lain deh ya. Kami tungguin.
1: Jara Aisyah pulang. Bagus, Di. Bagus.
0: Mulan Cinta Mati 3. Boleh, boleh.
1: Malah Mulan Cinta Mati 3.
0: Nanti deh kalau kita cari ya. Tadi dulu ya. Terima kasih loh Mas Adi. Mas Adi kayak gimana di Martapura?
1: Martapura sama enggak sih sepanas
0: panas,
1: kayak di sini juga?
0: Hujan, mati lampu kayak gimana nih sekarang? Yes.
1: Apakah di Martapura sudah ada tanda-tanda ada hujan? Mm-hmm. Karena di landasan dulu kemarin sempat ada hujan.
0: Nah, itu dia. Kita lanjut nih topik kita apa hari ini, Aisyah?
1: Hari ini kita bahas tentang olahraga.
0: Oke.
1: Okay, sebagai orang yang sangat sporty ya. Mm-hmm. Kalau sahabat suara, apa nih olahraga yang paling cocok buat kamu sahabat suara? Kalau aku lagi di fase pengen nyoba-nyoba olahraga di. Kemarin aku kan yang staycation itu sama teman-teman aku.
0: Gila.
1: Terus kan ada teman-teman kolam private-nya
0: girl
1: itu.
0: Ya.
1: Iya, girl party. Wits, girls night out.
0: Iya.
1: Kolam itu kan.
0: Aku pakai close friend masih. terus.
1: Terus lah kolam. Dan selama ini tuh aku nggak seberani itu buat benar-benar menyelam belajar
0: dalam
1: berenang.
0: Dalam?
1: Enggak dalam. So aku bisa berdiri kok.
0: Oke.
1: Aman lah gitu ya. Selama ini tuh aku kalaunya ke kolam nyemplung juga, cuman emang nggak berani buat menyelam itu di belajar gitu.
0: Okay.
1: Nah akhirnya di situ aku belajar.
0: Yeah.
1: Kata teman aku kayak coba kamu harus ngadep ke lantai.
0: Oke.
1: Sembahyang kalau lah. Harus ngadep ke lantai katanya biar badannya tuh tetap bisa mengapung rata di gitu. Oke, aku belajar lah.
0: Ternyata
1: aku akan mencoba lagi kayaknya.
0: Enak loh berenang itu.
1: Iya, kayaknya beberapa kali ketika kalau aku berani kayaknya aku bisa deh berenang deh.
0: Oh, sekarang mau bisa ya?
1: Iya, langsung bisa aku.
0: Nanti kamu ke kolam 3-nya aja, kolam 3
1: belanggang tiba-tiba lah. Maka ditimbai orang pulang.
0: Kolam 3-nya pulang. Yang kereda lagi tuh langsung sebenarnya sudah jadi danau-nya tuh.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang
3: Wings nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaiknya. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi.
1: The Opportunes, sahabat suara, menemani kita di malam hari ini di Suara Santai bersama Adi dan juga Aisyah.
2: Betul sekali, fresh care Adi tak keluar sudah.
1: Pusing dah aku. Pusing dah aku.
2: Berarti ini buat sahabat suara yang perutnya sebenarnya tidak stabil, tapi memaksakan diri untuk makan yang pedas, super pedas.
1: Tapi kayaknya enak pas makannya.
2: Ya, pada saat makannya. Enak. Tapi kemarin itu kamu benar-benar sehabis itu kah makan lomboknya itu, Di?
1: Karik, ada lagi sambalnya nyerku. Aku cek.
2: Lawan cobek-cobeknya
1: aku itu kan ambil lah. Cek, aku cek. Dan ditantang cek, mau sambal-sambalan cek.
2: Sebelak aja level berapa sebelak?
1: Level 1. itu kan pakai banyu es, sudah banyak banget sudah minum
2: banyu es, teh es jumbo yang gulanya banyak sengaja.
1: Tepat suara, kita lanjut lagi olahraga yang cocok.
2: Yes, tadi ada Hadi ya. Hadi bilang dia mau olahraga yang cocok buat dia, dia udah nge-gym katanya. Wits. Berarti ototnya mantap tuh Hadi tuh.
1: Keren keren.
2: Insyaallah.
1: Ternyata olahraga itu ada 3 ya. Untuk melenturkan badan. Kardio.
2: Yes.
1: Terus sama membentuk otot.
2: Oh, ya kan? Otot. Aku kira tadi endurance.
1: Bisa jadi endurance atau kata lainnya, enggak tahu. Nah, bagusnya yang mana sesuaiin aja kali ya.
2: Tergantung keperluan tubuh masing-masing.
1: Dan kalau tua, maksudnya udah masuk umur makin tua, yang kardio sama angkat beban ini dikurangin, tapi lenturin tubuhnya yang bagus. Lenturin.
2: Dan kalau yang bagusnya itu kan konsisten sejak dia masa mudanya.
1: Lahir ya.
2: Sampai akhirnya. Eh tapi ngomongin tentang yang lansia-lansia itu Di, tadi aku baru aja ngeliat di Instagram, di Korea Selatan itu sekarang lagi digaungkan untuk olahraga. Ada kayak lari-lari kecil gitu Di. Lari-lari kecil tapi berbaris. Jadi kayak kita tuh kayak lari yang kayak maraton di sini, kayak maraton-maraton itu, cuman dia berbaris tapi kayak jalan kecil-kecil gitu.
1: Oh.
2: Katanya itu lebih.
1: Itu buat apa? Siapa yang ikut biasanya?
2: Lansia kebanyakan.
1: Oh, lansia.
2: Berarti ramah lansia yang seperti itu.
1: Nah, mungkin itu buat lansia ya kan.
2: Berjalan kan menjadi satu olahraga yang bagus tuh.
1: Untuk murah juga ya kan?
2: Iya, untuk semua kalangan juga gitu, sobat suara. Tapi gitu, kembali lagi kayaknya berenang kan memang yang paling bagus juga ya.
1: Bisa jadi.
2: Untuk ini apa namanya yang saraf kejepit.
1: Enak. Nah. Terus biasanya dada kan tegak tuh. Oh, dibuka kayak gini kan. Nah, itu biasanya bagus juga.
2: Aku iri dengan kawan-kawan yang bisa menyelam itu, Di, yang pakai sepatu selam.
1: Yang diving gitu ya.
2: Iya, free dive.
1: Free dive tuh hebat tuh. Tuh kalau salah kan bisa mimisan ya.
2: Iya kah?
1: Kesembarangan.
2: Di dalam mimisannya berarti lah, karena tekanan air
1: tinggi,
2: ya
1: kan.
2: Belum gitu. Lagi nahan napasnya itu.
1: Iya, masa menapas.
2: Salut.
1: Ya kan. Tepat suara juga olahraga apa yang favorit kamu? Adakah yang padel?
2: Perpadelan duniawi.
1: Iya. Gimana kamu udah coba padel? Gimana rasanya, mau coba lagi enggak? Kalau gratis mau, kata Isa.
2: Iya.
1: Sudah tahu aku Isa.
2: Tapi kalau padel seru. Karena aku basicnya badminton, jadi ke padel itu lumayan beda gitu kan.
1: Susah loh bolanya tuh ternyata lain bola
2: beda,
1: tenis.
2: Iya, kalau bola padel kalau gak salah ya bolanya lebih kecil daripada tenis. Terus itu benar-benar kayak menjaga ini loh Di, menjaga emosi.
1: Cocok tuh kesan Adi lari-lari kecil aja. Ya mulai wani sebenarnya ya, sudah lah.
2: Cocok baby. Karena apa nah? Karena sesuai dengan usia.
1: Wani banget.
2: Karena tadi ditujukan untuk para lansia Di.
1: Oh iya, ini ada Chen Choten juga katanya.
2: Katanya
1: Chen Choten, bagusan bangun masa otot kah buat di atas 40 tahun? Disesuaikan aja kali ya.
2: Kasian juga misalnya 60 tahun. Apakah dia juga membangun tahun masa otot?
1: 60 tahun.
2: Dari postingannya?
1: Tercermin sih dari ini nah.
2: Tercermin?
1: Iya nah.
2: Sangat-sangat ini ya, membentuk otot dia ya selama ini olahraganya. Nah itu
1: Rama kok gak masuk-masuk? Rama kami kunci di luar karena telat. Kami namanya ini nggak boleh masuk kelas karena lama telat datangnya kami kunci
2: di muka gerbang malah
1: iya,
2: dia. Jadi, karena dia kelawasan menghadangi di muka bully kayaknya
1: ini kaulah-ulah nih.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata chicken ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Boleh minta waktu sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
1: Sorry.
2: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan seger.

0: Balik lagi sahabat suara The Rain, sepanjang jalan kenangan menemani kami di malam hari ini. Tapi by the way ada kabar sedih ternyata nih.
1: Sedihnya, sesedih apa ini?
0: Dari Adi juga, tapi namanya Adi 80.
1: Adi 80 ada apa dengan Adi 80?
0: Adi 80 katanya baru ditinggalkan pasangannya, putus.
1: Putus sama mantannya.
0: Iya, dan mantannya nih ya, menikah minggu ini.
1: Minggu ini banget pernikahannya. Kita kasih deh satu buah lagu nanti yang
0: jeng jeng jet, jeng jeng jet.
1: Hei, jangan dong, itu ulang tahun dong. Hari ini.
0: Nama juga hidup ya dia, naik turun hidup ya kan.
1: Ya.
0: Tapi berarti bukan jodohnya mungkin.
1: Ya iyalah, kalau udah sampai ke pelaminan ya kan. Sama-sama ke pelaminan sih, tapi dia sama orang lain. Tapi kamu cuma jadi
0: kamu datang nggak ke kayak gitu ke weddingnya? Kamu datang nggak?
1: Aku pernah ke nikahan mantan datang, tapi mantan yang emang bisa dekat.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kayak mantan aku waktu SMA.
0: Oh.
1: Terus kita tuh setelah kuliah berjalan, terus yang aku bilang aku percaya bahwa sama mantan tuh masih bisa akrab gitu, bisa temenan. Masih percaya itu ya, karena itu terbukti gitu.
0: Iyalah ya.
1: Akhirnya aku berteman dan dia ngundang aku, tapi aku tahu juga cerita cintanya sama si pasangannya saat ini.
0: Sedih lah ikam.
1: Enggak sih, aku jadi emang udah jadi bestie sama dia. Iya begitu. Jadi bestie sama dia.
0: Masih ada.
1: Jadi dia
0: masih ada rasa.
1: Kagak lah. Ya. Kagak lah ya, kita bestie udah.
0: Masih ada rasa.
1: Enggak dong.
0: Oh enggak ya, alhamdulillah kalau
1: dia udah punya anak sekarang. Selamat.
0: Oh iya ya, alhamdulillah.
1: Dia tahu ceritaku, aku juga tahu cerita-cerita dia seperti apa.
0: Oh iya.
1: Jadi kita tuh sama-sama kayak yang benar-benar bisa menyampah.
0: Oh iya.
1: Ah, kamu bodoh, kamu menghadangi nyanyi.
0: Sedekat itu udah ya.
1: Iya.
0: Soalnya pernah dekat kan?
1: Iya, udah pernah dekat. Jadi sama-sama tahu lah udah gitu. Tapi kalau mantan yang kayak terakhir itu terus dia nikah, alhamdulillah waktu itu aku ada kerjaan jadi kita enggak datang.
0: Oh, enggak ketemu ya. Iya.
1: Semesta tidak mendukung.
0: Kawan-kawananku jahat banget.
1: Iya, kamu ini dasarnya kan jarang. Tapi mau datang. Jadi buat teman-teman Adi enggak usah
0: undang Adi. Aku pas yang akses meeting. Pas yang Naila kemarin ada acara.
1: Bah.
0: Siapa lagi? Pas Ardi nikah aku masih siaran.
1: Pas ya. Kapip.
0: Mah, aku patuh mungkin ya waktu itu ya Kapip ya. Tapi spesial kita putarkan untuk Adi 80 nih ya.
1: Adi 80.
0: Dia request lagunya Geisha, lumpuhkanlah ingatanku sahabat suara.
1: Supaya ingatannya udah enggak ada lagi nih untuk sang mantan.
0: Tapi sedih banget sih lagu ini. Namanya juga
1: hidup.
0: Fase hidup ya. Kadang-kadang memang harus sedih dulu, siapa tahu nanti bahagia ya.
1: Amin.
0: Kita dengerin nih guys ya, ini spesial untuk Adi ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kak Uca, terima kasih banyak.
1: Ada Kak Putra tadi yang datang. Kak Putra dengerin kita gak ya?
0: Baru malam tadi aku chat beliau. Kak Uca, dong gak batik yang semi formal tuh nanya.
1: Ah, nanya sama Kak Putra mah pasti banyak.
0: Ada. Makanya aku, mungkin aku mencat siapa namanya Aisyah.
1: Ya ampun, kok kamu nak jadikan apa Pak Joko?
0: Selendang. Beda lagi jadinya mau nikam kan.
1: Jahat nih padahal cuma kawan lawan Rama. Rama ada di chatnya.
0: Rama bau.
1: Jarah malah undur disambatnya bau pula.
0: Padahal Aisyah jas Rama pun masih doda aku juga Aisyah.
1: Aduh ayinya nih. Jadi jarah Rama.
0: Rama Joko jas yang amun dapat saweran banyak mana. Nah, pakai ini aja. Mana itu? Lama, amun Rama
1: yang
0: itu.
1: Yang pas Minggu semalam lah.
0: Saweran banyak mana. Nah, pakai ini aja. Mana itu? Lama, amun Rama
1: yang
0: itu.
1: Yang pas Minggu semalam lah.
0: Iya, itu.

0: gitu kan.
1: Terima kasih Kaputer, soalnya apa namanya ada mau event, eventnya semi formal tapi batik katanya.
0: Masalahnya baju Adi, batik-batiknya nih
1: itu kayak pramuka kondangan kawinan. Dekan dia antari piring mas, ambilkan piringnya aja bah Jeko.
0: Ulun mah MC.
1: Unda di hadapan nyawa nih lagi mengikuti mikrofon. Unda.
0: Aku kira mas aja. Ikan nih mengikuti akan jalan mikrofon.
1: Selajur, selajur, selajur Jeko. Oke, tempat suara udahan dulu. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Putra.
0: Terima kasih Kak Putra. Terima kasih juga buat Febi.
1: Febi, terima kasih banyak. Febi katanya lagi galau.
0: Ah, jangan galau-galau Febi. Tapi galaunya Febi membawa berkah untuk kita ya. Berbagi dia berbagi.
1: Semoga enggak galau lagi Febi ya. Nanti kita gantian traktir Febi. Febi akan minta danak ayam.
0: Hah?
1: Bama ayam.
0: Bama ayam. Danak.
1: Dadak ayam. Danak bedadak dadak ayam. Bau pepai amun kamu bertahan. Just info lo ya.
0: Jar baby. Umay aja. Aku menjulungin kopinya menjulungin dadaknya. Aduh.
1: Bau pepai amun kamu bisa mengolah bau. Dengin pepai. Dah juga Isa terima kasih
0: ya, sahabat suara. Terima kasih ya. Kita bakal jumpa lagi di hari kapan lah.
1: Betul, dan terus dengerin Suara Banjarmasin
0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: teriak-teriak, tapi this is excited, bro. Apa kabar sahabat suara? Boleh dong update-update dulu di awal jam siaran aku ya. Karena sesungguhnya penyiar ini yang selalu sendiri di kantor jam segini pengen tahu kabar kamu gimana.
1: It's so crazy right now, eh.
0: Nemenin lo yang lagi di jalan mungkin, yang masih nyetir atau yang pulang, atau mungkin masih lembur di kantor, lapor-lapor ya ke WhatsAppnya Isuara dulu di 0816 114 1014. Because I'll be back. Stick around on 11.4.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jatuh cinta aku tuh sama backsound ini. Inner child aku langsung terpancing gitu loh. Gue pengen bacain dulu chat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya sekali lagi aku ulangin ya, 0816-114-1014. Ada dari Rizka from Kemang. Orang have nih ya, orang have nih. Ber lagi OTW pulang nih, abis meeting. Semangat ya Rizka, meeting apa? Kok baru pulang jam segini? Ini 8:30 loh. Apa sih yang dicari? Udahlah, besok resign ya.
1: Waduh.
0: Dimas, gue masih di kantor Ber, masih ngerender video. Dimas nih kayaknya videographer nih kalau misalkan gue lihat-lihat ya. Karena dari kemarin ada aja momen di mana dia pulangnya telat gara-gara render video. Kalau gue boleh tebak, lo videographer sebuah agency. Karena mungkin rendernya lama karena kualitasnya 4K kali ya. Gue render video aja di tap aja buset lama banget 4K cuy. Ada kali 15 menit. Alia, udah ambil rumah kak? Alhamdulillah. Sekarang lagi scrolling-scrolling Instagram. Ayo, scrolling Instagram di feed-nya atau di profil mantan lo itu dia. Bisa aja Al. Tapi ngomong-ngomong soal Instagram sahabat suara, hari ini tuh ada fitur baru yang menurut gue lumayan berguna, amat sangat berguna, khususnya untuk lo yang gak bisa posting sesuatu kalau gak ada lagunya. Sekarang kita tuh bisa ganti lagu di postingan feed atau carousel lo tanpa harus upload ulang. Kan biasanya kalau misalkan lo udah nentuin lagu, itu kalau posting tuh yang lama tuh ada di dua bagian, bikin caption sama milih lagunya. Itu gue milih lagu lama banget sahabat suara. Gue bahkan dulu tuh sebelum ada fitur ini, gue sampai yang kayak gue hapus dulu postingannya demi mengganti lagunya. Karena menurut gue backsound tuh penting. Jadi sekarang lo tinggal ganti aja, udah gak perlu hapus-hapus postingan lo untuk ganti lagu. Sekarang langsung tinggal edit aja lagunya. Likes, komennya, bahkan algoritma atau perform postingan lo tuh tetap aman. Dan gue langsung kepikiran satu hal sahabat suara. Coba lo bayangin ya, besok ada info lagi dari Instagram. Mereka bilang semua postingan lo bakal dihapus dan lo cuma boleh nyimpen satu postingan. Wih merinding ya. Jadi Instagram tuh sekarang udah gak bisa upload-upload foto lagi atau video. Diberi kesempatan cuma satu kali posting gitu misalkan. Dan lo bakal pilih postingan yang mana. Dan kenapa justru itu yang paling berharga buat lo sahabat suara. Gue pribadi kalau Instagram cuma boleh posting satu postingan, mungkin gue akan pilih foto gue bersama keluarga gue. My lovely family. Tapi gak juga sih, gue gak mau muka bokap nyokap gue ke expose sebenernya. Gitu gitu. Apa ya, gue akan, oh gak gue tahu. Gue akan posting karusel. Isinya tuh foto-foto gue lagi siaran, foto-foto gue lagi nge-MC, foto-foto gue lagi interview orang. Jadi gue akan posting kerjaan-kerjaan gue di situ yang merepresentasiin gue. Oh ini Beryl tuh penyiar, oh Beryl tuh MC, Beryl tuh gini-gini segala macam. Jadi kalau misalkan ada klien pengen approach gue, tinggal DM kak. Gitu. Kalau kamu gimana sahabat suara? Kalau Instagram cuma boleh ngasih kesempatan kamu posting satu postingan, apa postingan yang akan kamu post? Boleh pikir-pikir dulu aja. Jawabnya di WhatsApp-nya Iswara di 0816.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Di malam hari ini di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam everyone. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram hanya memperbolehkan lo posting satu postingan ya, boleh foto atau video atau bahkan karusel gitu ya, lo akan posting apa sahabat suara? Ini ada respon dari Kevin from Depok. Gue bakal simpen foto pertama kali ngajak nyokap naik pesawat. Oh. Dulu beliau takut banget naik pesawat, tapi akhirnya berani juga. Sampai sekarang tiap lihat fotonya masih senyum sendiri. Kevin, that's so kind. That's sweet. Salam buat mamahnya ya, Kevin ya. Nadine dari Tangerang. Postingan wisuda bang, soalnya perjuangannya lumayan panjang. Oh, katanya sempat hampir DO, tapi akhirnya lulus juga. Nadine, Nadine ngapain aja lo Nadine hampir DO, ha? Tapi memang kalau disuruh milih kuliah sama SMA, gue masih milih. Gue yang masih keinget di kepala gue tuh ya momen kuliah lagi. Gak tahu absen donsnya lebih nyata aja gitu. Kalau SMA ya seru, seru banget SMA. Cuma masih kuliah lagi yang gue inget gitu loh. Yang ya gitu deh. Ada Michelle dari Bintaro. Menurut gue akan posting foto kucing gue bang. Orang lain mungkin liatnya biasa aja, tapi itu foto terakhir sebelum dia sakit. Oh, cat person. Ini kenapa kamera TikTok mati-mati mulu sih, heran gue. Abis ini gue bakal live TikTok ya, sahabat suara di suara.network. Ini gue juga pengen bacain yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara juga. Ada Didin yang unsend, kenapa lo unsend Din? Ada 0856 sekian. Update, gue lagi balik pool nih, Argo udah 1,5 juta. Alhamdulillah, semangat ya. Kata dia semangat buat driver burung biru yang masih pada di jalan. Katanya teriak-teriak. Itulah semangat Beril yang gue kenal. Semangat siarannya brother. Semoga nanti dapat pasangan buat nemenin lo tiap siaran nih. Kalau bisa yang alik ya. Kira-kira siapa nih yang bisa nemenin gue siaran nih? Kalau gue siaran berdua sahabat suara. Ada beberapa nih bentar. Ini sebenarnya topik kali ini tuh agak mikir sahabat suara. Tapi gak apa-apa, gue butuh insight dari lo. Kalau misalkan lo posting satu postingan, apa yang kira-kira bakal ada di feed lo gitu. Karena Instagram cuma bolehin lo posting satu foto. Kalau mau upload postingan lagi ya lo hapus dulu, baru upload lagi gitu. Kagak bisa dua. Kan misalnya Reti. Malam Beril. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan, gue mau post foto video anak-anak gue waktu balita. Gue mau request lagunya ibu pekerja. Gue mau request lagu ibu pekerjanya Tantri dong. Oh, sorry nggak bisa kirim voice note, katanya lagi nangis sendiri di mobil. Kenapa? Jangan nangis, Reti, semangat dong. Malam bang, gue Meldi di Subang. Posisi sekarang udah di rumah, duduk santai, atur nafas sambil dengerin streaming Iswara di TV Android karena biar nggak ngebas suaranya. Salam buat abang yang siaran aja, sehat selalu. Thank you, brother. BTW, backsound yang tadi berasa party di kastil bareng Tom and Jerry. Hahaha, thank you, bang. Iya lagi, tapi gue lebih ke Disney tau. Disney senang, Disney senang. Di sana dong. Sahabat suara, jawab topik di malam hari ini ya. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam. Kalau misalkan Instagram cuma boleh kasih lo satu postingan, kira-kira postingan apa yang pengen? Nothing lasts forever. Masih di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Mas Bahlil di TikTok, namanya Mas Bahlil ya. Ya salam juga buat Pak Bahlil, sehat-sehat selalu Pak ya. Oke. Ini juga pengen bacain dulu di WhatsApp juga nih, ada laporan weather info dari Semarang, Ardi. Yang rajin banget dengerin gue, Ardi. Dia bilang, Semarang terang benderang, Ber. Wih, sehat-sehat buat warga Semarang. Pengen ke Semarang lagi, pengen makan tahu gimbal di Simpang 5. Gue lupa nama tahu gimbalnya, tapi enak banget. Ada Glenka juga. Sahabat suara, sapa-sapa aku dulu yuk. Boleh dong, tinggal traffic-traffic info aja. Atau mungkin kamu lagi di mana posisi, lagi ngapain, gimana perasaan hatinya hari ini. Mungkin banyak orang yang bikin nyebelin, misalkan bos, misalkan temen, misalkan mantan muncul lagi. Mantan muncul lagi loh, balas apa enggak ya? Gak usah, itu tuh orang-orang yang menyesal aja. Pertahankan value lo guys, iya yeah, gitu. Boleh diupdate di Wawanya Iswara di 0816-114-1014 ya. Atau lo juga bisa masuk ke TikTok live-nya Iswara, username-nya iswara.network. I'll be back, ditunggu ya, ntar gue bacain satu-satu. Kita masuk ke Dipa Barus dulu, biar makin semangat malam hari ini. Secukupnya, but remix. Dipa Barus and Hindia, only on Iswara Jakarta.

Ada Mami. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik hari ini adalah kalau Instagram cuma memperbolehkan ada cuma ada satu postingan di Instagram lo.

sahabat suara yang di TikTok atau yang di radio. Ini ada yang jawab dari Bagas from Cibubur. Postingan pertama waktu bisa beli motor pakai gaji sendiri. Itu adalah hadiah buat diri gue sendiri, Bang. Motor apa, guys? Boleh pinjem gak? Ada juga dari Rio, orang Bekasi nih. Foto sama geng SMA katanya. Sekarang udah pada kerja di kota yang beda-beda. Susah banget ngumpul lagi. Jangan harap, Rio. Karena aku mengalaminya. Dari mungkin kayak satu geng dulu gue ada 20-an orang gitu ya. Sekarang cuma 4 yang intens main. Itu pun kayak sekalinya main yang bisa cuma satu orang atau dua orang gitu aja udah. Semakin kita dewasa, teman kita semakin dikit. Betul? Betul, itu adalah seleksi alam, sahabat suara. Kalau kata Arnelita, postingan yang dia post kalau misalkan Instagram cuma bolehin ada satu postingan di Instagram lo, itu adalah postingan keluarga biar selalu tahu tempat untuk pulang. Zap, lo juara malam ini, Arnel. Lo juara, lo megang lo family girl, yeah. Kalau kata Mas Bahlil, wah ini menarik nih. Mas Bahlil, kalau Instagram cuma bolehin satu postingan di Instagram lo, apa kira-kira yang akan lo posting, Mas Bahlil? Foto makanan? Wah, jangan. Kata dia posting potret saat keluarga masih utuh, masih ada bapak dan ibu. Ya. Al-Fatihah dan doa terbaik buat almarhum dan almarhumah ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Posting feed apa story sih, Bir? Feed me.

satu postingan doang nih di Instagram lo yang dibolehin nama Instagram lo, akan posting apa? Kasih tahu ke gue di TikTok ya. Nanti juga akan ada sesi curhat sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo di nomornya Iswara di 0816-114-10. Upcoming songs, we got Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Dengerin Beryl siaran ya, di nongkrong bareng Beryl. Atau masuk ke TikTok sekarang di TikTok iswara.network. Stick around.

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Pekerja dari Tantri Kotak. Lagu untuk ibu-ibu yang sedang berkeringat mencari uang untuk keluarganya. Semoga keringat ibu-ibu di luar sana menjadi berkah untuk anak-anak. Oh ya, sorry, lagunya salah. Kita akan masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
2: Ya ayo dong, kita bukain, masa gak dibuka?

Sesi curhat kali ini masih berhubungan sama topik di malam hari ini. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram memperbolehkan kamu hanya posting satu postingan, ya. Apa kira-kira yang akan kamu posting? Yang bisa merepresentasikan diri kamu gitu, sahabat suara ya. Tadi kan ada yang bilang, gue akan posting motor bebek yang pertama kali gue beli pakai uang gaji sendiri, bang. Oh, itu kan something itu kan, itu sentimental, itu penuh dengan history gitu, penuh dengan perjuangan. Ya, gak apa-apa, bagus. Rani dari Jakarta Selatan, kita dengar bersama-sama ya. Hai Bear, tahun 2022 aku sempat upload foto makan malam bareng papa. Ya aduh, sedih lagi nih gue nih, gak bisa nih gue nih. Fotonya biasa aja kok Bear, gak ada yang estetik. Bahkan aku sempat mikir mau archive aja kali ya, karena fitnya jadi gak rapi. Tapi ujung-ujung gak jadi. Beberapa bulan kemudian papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata itu jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Insta. Aduh, mewel lagi gue. Jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Instagram. Sekarang setiap kali notifikasi di foto galeri ada tulisan on this day muncul, aku selalu buka foto itu. Kadang senyum, kadang nangis. Tapi yang pasti gue gak pernah nyesel. Gue gak jadi ngapus. Syukur lu. Astaga. Rest in peace untuk papanya ya. Hari ini banyak berita duka ya sahabat suara ya. Kayak tadi gue ketemu di, masih di daerah rumah, tempat tinggal gue ketemu dosen gue. Yang gue tahu dia tinggalnya di, kayak di selatan deh gitu kan. Terus dia bilang, lah ngapain mbak di sini gitu. Mantan dosen gue dulu. Iya, tante gue meninggal di seberang. Oh, turut berduka ya kak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu dah pokoknya ya. Ini juga nih, Margareta. Malam Beril, aku Margareta. Hari ini hari spesial bagi orang yang sangat aku sayangi. Beliau ibuku, Natalia Tri Endah Lestari Wulan. Meskipun fisikmu tak lagi di sini, aku meniup lilin atau tersenyum menatapku. Oke. Meskipun fisikmu tak lagi di sini untuk meniup lilin atau tersenyum menatapku, rasanya kehadiranmu tak benar-benar pergi. Hari ini membuatku sadar akan satu hal yang sangat mendalam. Seberapapun aku tumbuh, dewasa, dan menjadi seorang ibu, aku akan selalu butuh ibu. Aku merindukan rasa aman yang hanya bisa didapatkan dari sosok ibu. Malam ini aku juga bikin banana brownie bear khusus untuk ngerayain birthday-nya ibu aku. Terharu banget anakku, excited nungguin banana brownie-nya jadi. Terus anakku bilang, brownie-nya enak bunda, terima kasih ya. Sederhana ya bear, tapi bermakna buat gua. Gue dulu iseng bikin di chat GPT foto almarhum ibu sama anak gue Vano. Karena waktu lahir Vano belum ketemu almarhumah ibuku. Pasti ibuku seneng banget kalau punya cucu yang ganteng dan manis ini. Kira-kira Margareta kalau Instagram cuma boleh satu postingan, dia akan posting foto ibunya sama anaknya. Lucu lagi. Karena ibunya sama anaknya belum sempat ketemu. Mamahnya mendiang ibu Natalia Tri Endah Lestari Wulan sudah berpulang duluan pas Vano sudah lahir. Rest in peace buat apa aku manggilnya ya, ibu ya. Semoga ditempatkan di sisi terbaik.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beryl, tentunya sama saya Beryl Rasandavi, sampai jam 10 malam. And ladies and gentlemen, sekarang kita masuk ke sesi curhat berani terbuka.
1: Sekarang saya

0: Indang.
1: Yang kita buka malam hari ini adalah sebuah cerita dari sahabat suara via voice note. Apakah ada gebrakan dari anomali yang satu ini? Dari, masuk.
2: Hai bestie.
1: Hai bestie.
2: Gue tuh dari tadi tuh kepengen banget utarain isi kepala gue. Ini tuh sebenarnya semacam message buat sahabat-sahabat gue. Sebenarnya gue sudah memaafkan kesalahan kalian. Tapi I'm very sorry untuk sahabat-sahabat gue yang gue cut off selama lagi seperti dulu.
1: Itu kata halusnya. Kata-kata yang mungkin agak lebih jelas adalah sahabat-sahabat yang lu cut off adalah emang sahabat yang gak tahu diri.
2: Terus ada sedikit pesan untuk sahabat medsos gue,
1: yes.
2: Perio Rasandavi.

0: gue. Jadi pesan gue buat lo, jaga baik-baik diri lo, jaga baik-baik keluarga kecil lo. Dan gue berharap lo bahagia selalu.
1: Oh
0: iya, kalau lo mau kornya nanti gue kirim ke DM semuanya ya. Karena banyak banget cuy. Nanti lo pilih-pilih dah kalau lo mau ngakot yang mana. Thank you.
1: Dar, jangan gitu dar, aku gak bisa, gue dari tadi, mungkin gue gak bersuara di radio, tapi di TikTok gue tahu, mereka tahu gue abis kenapa, abis jomplang gue ke bawah, gara-gara salting sekaligus terharu. Dar, thank you dar, it's an honor being here for all of you guys. Gitu, sedih banget, terharu, terus gue peluk satu-satu, let's go. Gue kira, padar taunya ini lebih dar-der-dor al-el-dol. Lu kan pernah nanya, kenapa lau berils tuh yang di TikTok, nah lu masuk ke TikTok deh mana ya. Makasih ya Dar, sehat-sehat selalu juga. Sehat selalu semuanya, sahabat suara dengerin gue. Pokoknya ini salah satu testimoni juga ya. Asik testimoni. Kalau lo pengen cerita, pasti gue dengerin sahabat suara. Boleh dong ya, kalau misalnya ada unek-unek di kepala lo, kirim aja ya via voice note kalau lo mager ngetik. Ntar gue puterin on air ya. Gue masih siaran di TikTok juga sahabat suara, kita ke lagu dulu ya. Jadi stay tune di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 100% mata air alami.
1: Isi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya. Kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival.

0: 2026 Becoming Her, disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka, official buzzer curator Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

17 dari kan tuh dari Tulus diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomong-ngomong soal Tulus, jangan lupa nonton video klipnya, interaksi, ada gue di seto. Kita ke BTS dulu ya.

0: sahabat suara yang di radio, yang di mobil, yang di rumah, yang di TikTok, salam kenal, saya Beril. Ini adalah sesi curhat. Teman-teman bisa kirim curhatan dari nomor WhatsAppnya Iswara boleh, atau di TikTok, better di WhatsApp sih, karena kalau panjang bisa aku bacain. Atau kirim voice note juga bisa di WhatsApp. Salah satunya seperti yang satu ini, kita putarkan bersama-sama ya. Masuk!
1: Halo Beril, jadi gue malam ini ingin ceritakan kisah SMA gue.
0: Asik.
1: Yang lucu sebenarnya dan konyol, tapi traumatis juga buat gue, karena gue jadi keinget terus sampai sekarang. Dan kayak benar-benar apa ya, ya mau ngaruhi gue lah intinya gitu.
0: Bring it on sih.
1: Jadi pada saat SMA itu gue sangat open ke teman-teman gue, mau cewek cowok. Jadi gue main sama siapa aja tuh, pokoknya akrabin lah diri gue gitu ke semua orang. Gue gak mau jadi masalah. Terus sampai gue pada kayak anak SMA juga pada umumnya, yang suka dianterin pulang atau kayak pulang bareng sama teman-teman gue. Terus habis itu sampai ada satu nih cowok teman kelas gue, dan dia juga sebenarnya apa ya, punya mutual friends sama temen deket gue, jadi kayak suka ngomongin bareng gitu loh. Dan jadi gue udah merasa akrab juga sama dia, kayak ya udah gitu kan, kita searah. Akhirnya gue minta tolong kayak, eh boleh gak tolong anterin gue pulang gitu kan, kan searah gini-gini. Terus dia itu pertama kalinya gue emang yang minta gitu kan. Terus lama-lama dia yang nawarin pulang bareng. Dan gue kayak ya udah ditawarin ini.
0: Searah
1: gitu
0: juga kan.
1: Tapi tiba-tiba ada satu waktu malam-malam itu, gue juga masih di sekolah, aku tuh sumpah inget banget. Terus itu dia ngechat gue kayak minta tolong gitu. Terus gue tanya kenapa. Dan tiba-tiba gini, tolong klarifikasi, kita sebut aja A. Ah, ini ternyata cewek.
0: Mampus lu. Tadi lu belum selesai.
1: Terus kayak gue langsung gini, lu punya cewek. Gue langsung itu udah kayak gondok juga, karena gue gak tahu gitu loh, mana gue tahu kalau misalnya dia punya cewek gitu kan. Kalau punya cewek juga gue bakal ogah kali deket-deket gitu kan, atau minta tolong anterin pulang. Terus dia bilang kayak iya, dia ngambek gitu kan katanya, karena lihat gue dianterin dia. Terus gue kayak langsung ke nomornya, gue klarifikasi, gue menyebutkan nama gue kayak, halo, gue ini, gue mau klarifikasi kalau gue sama si cowok ini gak ada hubungan apa-apa, gue cuma teman kelasnya dan pure dianterin pulang karena searah. Pokoknya gue sejelas itu. Dan ternyata dirit doang, sampai sekarang dirit doang. Terus pas gue cari tahu ternyata itu adalah kakak kelas. Di situ tuh gue langsung kayak, aduh, gue udah gak pernah mau nyari masalah sama siapapun gitu kan. Gue mau kayak gak pernah, pokoknya gue gak pernah mau ada di drama-drama kayak gini, yang seakan-akan tuh gue deket sama cewek, cowok orang gitu. Gue itu adalah apa ya, pokoknya sangat-sangat memengaruhi gue sampai saat ini lah. Jadi gue setiap mau akrab sama teman cowok atau deket sama cowok, gue mikir kayak, ini orang sebenarnya punya cewek gak ya di belakang, atau kayak gue harus nyari tahu dulu nih asal usulnya, atau kayak Instagramnya dia ngeposting cewek gak, atau kayak gue nanya-nanya gitu kan. Soalnya gue takut banget kalau misalnya sampai ada di titik itu lagi gitu.

jadi apa namanya perdebatan yang tidak ada habisnya gitu ya. Ternyata ini soal pulang bareng karena searah gitu ya. Sumpah sih gue sering banget lihat postingan di threads ya. Kayak say no untuk cewek yang nebeng bareng padahal searah. Emang gak punya Gojek? Emang gak punya Grab? Emang gak punya Uber lah, udah tutup Ubernya. Udah gak ada di Indo. Tapi maksud gue, Zee, ini tidak sepenuhnya salah lo. Come on, open your eyes. Karena kalau misalkan emang cowoknya itu udah punya pacar, dia akan sebisa mungkin membuat boundaries di situ. Atau mungkin dia ngedisklaim awal-awal ke lo, kayak gue gak bisa deh, sorry ya. Kan tinggal bilang gak bisa. Kalau gini kan jadi salah. Jadi kesannya seolah-olah ini salah lo gitu. Lo sampai dilabrak, enggak. Lo sampai di, iya maksudnya di chat gitu ya. Apalagi tuh kakak kelas lo, mempengaruhi proses belajar lo nanti. Lo jadi kayak, aduh gak enak banget nih. Jadi males gue ke sekolah kan, takutnya kayak gitu kan. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, ya. Udah gitu mana tadi dia minta lagi kan, maksudnya minta nawarin barang lagi kan. Dia emang cowoknya aja yang buka gerbang. Nih, pendapat dari Dari. Gak banget deh gue kalau ada cewek lain yang mau nebeng laki gue. Ribut sama gue sih nih kalau mau nebeng. Memang. Kalau soal nebeng pernebengan sih memang emang agak-agak. Kayak gak deh nebeng pacar gue gitu kan. Karena kita tidak bisa memungkiri. Awal-awal dari perselingkuhan adalah ya biasanya momen menebeng bareng. Makanya di kantor sering banget ada perselingkuhan. Awal dari nebeng bareng. Searah. Tapi di sini gak sepenuhnya salah lo sih. Karena ya cowoknya juga. Ya tadi yang gue bilang ya, ya dia bisa dengan gampang bilang enggak atau enggak kalau emang teman kayak ah kagak ada ngeri dong ngeri bini gue marah gitu. Terus kalau gue ngeri gue sempat jangan don bisa gitu. Kata Zi, tapi serius thanks juga ya Bear karena gue tiap hari di kos sering banget dengerin radio setiap weekdays jam 8 gue langsung cus suara buat dengerin lo. Oh, nangis lagi nih gue nih. Gue juga udah dengerin lo dari radio sebelumnya karena pembawaan lo asik dan seru, gue berasa dia nemenin. Sehat-sehat ya, biar bisa dengerin terus. Amin, amin, amin, amin. Gitu ya. Jadi kalau cewek, misalnya tadi ceweknya juga langsung ngechat lo ya, dia salah juga sih. Harusnya kan kayak ini awalnya gimana. Kan cowok lo juga yang ujung-ujungnya nawarin dia, berarti kan ada rasa suka juga dari cowoknya. Perbaiki dulu intinya, baru konfront ke orangnya langsung. Betul kata special gift di TikTok, HD harusnya lu jelasin ke cewek itu kalau lu sebatas temen dan gak lebih, toh juga cowok lu yang nawarin. Itu dia, makanya gue bilang gak sepenuhnya salah lu. Cuk banget nih gue nih, mana coba cowok, sini deh ceweknya, sini gue yang chat deh. Lah kok gue? Udah jam 10 gak kerasa sahabat suara. Tadi cerita tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi besok ya. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gue akan siaran juga dari Senin sampai Jumat tentunya. Terima kasih sih, terima kasih juga yang di TikTok ZTR Special Gift Suci Alas Kaki dari Toko Buku Dam Reti semuanya. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah

0: kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh,

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget. Kan bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak
0: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Gak salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Meskipun tak kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu?
9: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Selamat datang di Suara Seru.

Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru. Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Ada aksi Isa Putri hari ini pastinya bersama dengan Hirzan Anggoro juga sampai nanti jam 11 siang. Nemenin pagi kamu, nemenin perjalanan kamu, nemenin kamu makan pagi alias sarapan, atau mungkin nemenin kamu juga OTW jajan-jajan sarapan pagi, jajan-jajan kukusan ya. Sekarang kan trennya begitu ya, makan kukusan gitu. Ini aksesnya buka jam request sekarang ya di 0811-993-901. Boleh telepon juga ya. Dan di nomor yang sama 0811-993-901. Dan juga pastinya di live TikTok kita di @iswara.pjm.

semua data-data kita, foto-foto kita yang banyak-banyak itu. Makin hari apa-apa naik ya. Kalau bisa kita juga naik kelas sih. Kita naik kelas, naik status, naik apa kek gitu ya. Kalau bisa. Tapi semangat pagi harus tetap kita hadirkan di sini ya. Jangan sampai pagi-pagi kita lemes cuman karena ngeliat apa-apa naik. Walaupun memang rasanya kayak aduh gimana sih nih gitu. Tapi tenang aja. Insya Allah kita doa sama-sama deh ya. Kita dicukupkan rezekinya untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Makanya sahabat suara, semangat kerjanya. Yang happy-happy aja. Kasih lagu-lagu favorit kamu, request aja di sini ya kan. Ya, saya mau kasih satu lagu lagi. Ini Pamungkas, Putus judulnya. Aduh, kok putus sih? Tapi gimana ya? Ya kan ini Pamungkas deh. Main nih.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: suara. Baru kamu dengerin lagunya Anggis Devaki. Nah, judulnya Menua Bersama. Cocok buat kamu yang lagi
1: Lagi tua. Ya, kamu yang sekarang lagi tua ya, sahabat suara ya.
0: Aduh, sahabat suara ini cantik banget. Siapa ini?
1: Nabila Febi.
0: Oh,
1: dihapus chatnya.
0: Pesannya dihapus.
1: Kenapa kan Nabila Febi dihapus?
0: Nggak jadi request.
1: Ya, berarti mau telepon.
0: Sahabat suara yang mau telepon boleh di 0811-993-3901. Kamu udah tahu ya, tadi saya udah sampaikan tuh di depan.
1: Depan mana?
0: Langganan iCloud naik lagi.
1: Langganan apa?
0: iCloud.
1: Naik lagi?
0: Naik.
1: Harganya?
0: iCloud Plus katanya, naik.
1: Coba kita cek.
0: Per 21 Juli kamu lihat aja di Vokatif ada beritanya.
1: Aduh, lagi ya.
0: Bener-bener deh.
1: Udah, udah punya saya 64 GB doang. Terus disuruh. Lagi gitu ya.
0: Semangat ya. Semangat buat semua.
1: Di Fox
0: pejuang
1: ya,
0: pundi-pundi.
1: Di Fox ya.
0: Pejuang pundi-pundi amal.
1: Allah.
0: Aduh, sahabat suara, ngomongin tentang cuaca hari ini, saya pikir tadi mau hujan ya, agak-agak mendung gimana gitu. Ternyata sekarang mataharinya sudah mulai naik di jam 7.27 ya. Udah mulai terang, udah mulai bersinar terang nih ya. Kayaknya sih panas ini ya.
1: Iya, seperti biasa, jalan tempat saya, sekarang sekolah ya. Ada sekolah di depan kompleks saya itu ya.
0: Gak berasa hari ini hari Kamis loh.
1: Yes, udah tanggal 23, esok 24, 25 artinya apa Sesa?
0: Artinya kita bayar-bayar lagi.
1: Bayar-bayar lagi. Lewat terus.
0: Sahabat
1: suara, siapa juga yang lewat terus gajinya? Ini dia Sata Mulia ya.
2: 100 sekian.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
1: Oh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: 10,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yang lagi seru nih, apa ya yang lagi seru di era sekarang tuh?
1: Ini penipuan-penipuan yang mengaku dari luar negeri kan, Sa?
0: Ah iya sih.
1: Lagi marak ya, itu
0: lagi
1: kan.
0: Benar.
1: Kemarin kan biasanya, kita cerita yang ibu-ibu yang dia nangis-nangis yang mukanya penuh harapan gitu kan.
0: Biasanya tuh sasarannya memang
1: mama. Mohon maaf ya sahabat Suara, ini jando gitu kan.
0: Bener.
1: Sian banget. Aduh, saya bayangin kemarin ya, saya bilang mama saya tuh hampir kan, bunda saya tuh hampir.
0: Bener.
1: Terus untung bunda saya mikir, duitnya dari mana juga mau ngasih, kata bunda saya.
0: Tapi ya itu, kalau ibaratnya ini ya, biasanya kan kalau ibu-ibu udah agak berumur gitu ya, tapi dia punya banyak aset, wah itu bahaya banget sih.
1: Aduh, bahaya banget sih.
0: Tapi makanya tanpa pengawasan. Bahkan ya, ada kemarin konten creator lewat di tempat saya di TikTok ya sahabat Suara. Dia kayak warning kita semua untuk kayak, jangan ajarin ibu lo di rumah main TikTok katanya.
1: Itu ya poin.
0: Karena besarnya, mamahnya dia awalnya dikenalin sama TikTok kan biar ada hiburan tuh, Hirzan.
1: Iya.
0: Padahal awalnya katanya mamahnya tuh yang bener-bener rajin sholat, rajin pengajian, ngerti gak?
1: Ngerti.
0: Gara-gara kenal sama TikTok, kecanduan jadi kayak
1: lupa semuanya,
0: lupa waktu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Di usia udah ini ya,
1: bisa milih-milih berarti ya.
0: Gimana ya, pengaruh itu ya.
1: Karena di zaman itu kan gak ada ya.
0: Dia juga gak nyangka, dia juga gak nyangka orang tuanya bisa jadi se-addict itu dengan TikTok. Jadi sampai lupa katanya, sampai yang kayak sholat jadi berantakan, apa jadi berantakan. Terus dia ngomong, aduh gak ngerti lagi deh kayak gitu, kata dia. Gimana ya caranya biar bisa bikin nyokap gue ini sadar, kata dia. Karena lu sudah berumur, gue katanya gue itu kasih itu buat dia hiburan sebenarnya.
1: Iya, biar nemenin beliau kan.
0: Bener, maksudnya ternyata gitu kasih kan udahnya. Algoritmanya TikTok juga mungkin ya, Hirzan ya.
1: Iya.
0: Kan tergantung apa yang kita like dan apa yang kita suka, bener gak?
1: Betul, atau berapa lama kita nonton kan.
0: Bener, nah mungkin yang muncul-muncul tuh banyak juga berita hoax. Yang masuk di FYP-nya. Jadi susah banget ngejelasinnya, kata dia, di usia segitu. Astaga. Dibilang itu hoax dan lain sebagainya. Apalagi di era sekarang tuh yang namanya AI tuh udah smooth banget ya sebenarnya. AI itu kan kontennya juga smooth banget tuh. Jadi kayak makin jadi deh berita-berita hoax di industri ini.
1: Jadi agak pusing ya.
0: Bener, jadi kalau memang juga ada orang tua yang diajarin main TikTok ya sahabat Suara, ya diawasi sih menurut saya juga.
1: Perlu pengawasan
0: juga, gak cuman anak-anak kan, mereka yang sudah berumur banget itu juga di eranya dulu kan belum ada seperti itu. Udah mungkin untuk filter informasi yang benar dan enggak itu juga harus diawasi.
1: Jadi mulai dari sekarang sahabat Suara, orang tua kita kan makin tua,
0: bener,
1: makin

0: perlu dikasih perhatian yang penuh.
1: Nah, gitu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya. Ya kan, jangan sampai kayak orang tua nggak dijengukin. Ya kalau bisa mah ya, ya kan Hirzan ya.
0: Iya. Ya,
1: apalagi
0: ya.
1: Udah mulai sepuh-sepuh gitu. Takutnya ada penyusup-penyusup masuk kayak gitu. Tiba-tiba harusnya jadi aset beliau menjadi aset yang terbakar,
0: iya.
1: Terhanguskan.
0: Aduh, jangan sampai ya.
1: Aduh, jangan sampai ya.
0: Jangan sampai jangan pulang-pulang sampai. Maknya ke rumah kamu teriak nangis-nangis.
1: Aduh.
2: Ya Budi paling asik kalau nyanyi berisik pakai kick.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai sahabat Universitas Terbuka Banjarmasin, masih dalam suasana registrasi mahasiswa nih. Jangan sampai terlewatkan tanggalnya ya. Yuk segera lakukan registrasi mata kuliah dan segera lakukan pembayaran. Registrasi mata kuliah sampai tanggal 8 Februari 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 10 Februari 2026. Jika ada kesulitan, bisa datang ke sentral layanan UT dan salut terdekat. Bisa juga hubungi WhatsApp.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentral layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.
0: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ditutup nih jam request kita sama 1975 Chocolate.
1: Chocolate. Gimana sama cuaca coklat di kamu hari ini? Apakah bisa bikin kamu tambah semangat?
0: Atau malah bikin kamu makin
1: gubrak?
0: Ceng. Kamu tahu lagu gubrak? Ah, itu lagunya sehari ini. Gubrak. Ceng. Ih, kalau lagu sekarang mah lagu itu udah normal deh kalau zaman sekarang.
1: Normal ya?
0: Udah normal. Kalau zaman dulu tuh saya dengar kayak nggak normal lagu gitu, gubrak, jeng. Sekarang menurut aku ya, dengan adanya Nike lah, terus siapa, menurut aku lagu sehari ini terdengar sangat normal. Sesuatu yang ada di hatiku, itu harus basic ya, maksudnya ini kayak gubrak, jeng. Ada nggak ya sih lagu ada gubrak jeng di sini? Mau saya cari deh.
1: Ini kita cari ya. Itu lah sesuatu yang ada di mata. Oh, satu apa guys?
0: Yang unik-unik sesuatu yang seperti itu.
1: Ya, seperti itu.
0: Aduh,
1: lama banget dengerin
0: itu. Seperti itu maumu.
1: Asik.
0: Dia tapi nyanyi lagu-lagu slow-slownya juga kenapa?
1: Masih nyanyi nggak sih?